0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
2: Med 9 itu apa ya?
3: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
1: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
4: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Belanja apa Bu hari ini?
8: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
7: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
8: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
9: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
10: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
11: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
1: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
12: Saya Hasan Sabila dari PT Pus

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku Fen Hasan Sabila, saya akan memberikan resep Kista dan Mium. Ambil 1 kelapa gading, siapkan dan potong bagian atas dan bagian bawah. Yang bagian atas di lubang. Kemudian ambil 1 labu siam, kita parut. Hasil parutan tadi masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian ambil kunyit yang sudah kita bakar 3 siung. Potong-potong, masukkan di dalam kelapa gading. Kemudian kelapa gading yang sudah kita ratakan bagian bawah, panggang di atas kompor selama 10 menit sampai 15 menit. Kelapa gading tersebut disaring, airnya diminum. Ini adalah obat untuk menyelesaikan kista dan miom. Caranya sebenarnya mudah, tinggal kita mau tidak melaksanakan. Menurut saya, kista dan miom ini adalah penyakit yang mudah ditangani. Hasil penelitian saya, penyakit ini tidak bisa, dan saya tidak setuju kalau digolongkan sebagai kanker. Karena dengan senyawa air kelapa gading yang kita rebus, ternyata bisa menyembuhkan penyakit kista dan miom. Ini membuktikan bahwa penyakit tersebut bukan tergolong penyakit kanker. Berapa lama Pak Hasan mengkonsumsi ini? Setiap pagi 1, sebelum makan, selama 1 bulan. Sebenarnya, kalau sudah genap 1 bulan, kemudian bagi mereka yang menderita kista miom, silahkan mereka USG untuk ngecek penyakitnya. Mengecil, bahkan akan bersih total. Bagaimana kalau penyakit ini mengindap pada dinding rahim selama 10 tahun, yang berarti selama 10 tahun kita tidak boleh hamil. Maka dengan resep Dr. Herbal Hasan Sabila

adalah darah tinggi yang mereka gak. Bapak tadi malam masuk ke rumah sakit kemudian pulang stroke. Secara otomatis lisan yang mendengar akan menyebutkan apakah bapak darah tinggi. Padahal stroke bukan saja diakibatkan karena darah tinggi. Stroke diakibatkan karena tiga hal. Satu, tumpukan lemak kolesterol. Kolesterol apa ya Pak Hasan? Trigliserid. Jika tumpukan lemak LDL itu akan mengganggu pembuluh jantung. Jika trigliserid yang menebal yang tingkat kolesterolnya tinggi, maka dia akan hinggap pada pembuluh darah di otak. Oleh karena itu, bagi mereka yang menderita darah tinggi diiringi dengan trigliserid, maka sulit sekali untuk diturunkan. Penderita darah tinggi dengan trigliserid, kalau ini mengimbangi pada si penderita, maka tensi sulit untuk turun. Bagaimana ya Pak Hasan mengatasinya? Atasi trigliserid dengan 4 batang padi. Kemudian ambil

0: kembali.
1: Pakai apa tadi Pak Hasan? Planatur setruk.
2: Sahabat saya, Fan Hasan Sabila, jangan terbiasa menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal, otot, darah, mata, dan telinga. Fan Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna. Sehingga akan kita dapatkan secara postur, kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi Fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut.

0: ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Itu pesan saya. Di dalam tubuh manusia ada kandungan-kandungan yang kandungan ini tidak boleh berkurang di dalam metabolisme. Jika berkurang apa terjadi? Maka kulit menjadi kering atau mudah keriput. Orang menjadi pusing. Jantung menjadi lelah. Ginjal menjadi lemah. Ya, tenaga menjadi lemah atau tidak bertenaga. Loyo gitu ya. 5 itu adalah yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia adalah 1. Magnesium. 2. Protein. 3. Lemak. 4. Gula. 5. Karbohidrat. Jika ini lengkap di dalam tubuh manusia tidak berkurang, maka manusia pun tetap segar. Apa yang harus saya racik, Pak Hasan, agar saya bugar? Kalau kita mau dan kita telaten, bonggol pisang, atau yang apa pohon pisang yang di dalamnya itu apa namanya?
1: Yang arah
0: hatinya. Kalau kita kupas-kupas tinggal yang kecil, itu kita ambil misalnya, kita ambil 15 cm dipotong-potong. Rambut jagung. Ya. Kemudian untuk segarnya, agar kulit supaya tidak berkerut, kasihlah kulit jeruk purut, ambil 2, potong-potong, masukkan ke dalam panci, sama rambut jagung tadi ya. Terus yang terakhir, kolagen sangat dibutuhkan oleh tubuh bagi wanita perawatan kulit. Kolagen dari mana kita ambil? Dari protein. Proteinnya berada di mana? Di jambu biji, ya, yang Jawa, jambu biji Jawa ya, yang putih. Bersihkan, potong-potong tanpa dikupas, langsung direbus. Maka kalau itu diminum setiap hari, kita menjadi segar tanpa keriput. Labu siam dan buah belimbing melarutkan lemak dan menurunkan tensi. Labu siam itu bukan untuk kolesterol, tapi untuk perbaikan pencernaan. Bagi mereka yang menderita lambung akut, mah, asam lambung. Labu siam diparut, peras, ambil airnya. Kemudian kunyit 3, ya, kunyit 3 biji, 3 siung, besarnya 1 jari, dibakar. Setelah itu dipotong-potong, direbus. Hasil rebusan kunyit tadi dipadukan dengan hasil parutan labu siam tadi, kemudian diminum. Nah, ini baru menjadi obat lambung. Sahabat saya berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya. yaitu pembuluh darah. Keringingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi keringingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan keringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, keringingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya keringingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspida Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti keringingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan, blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabila, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringingan, jangan biarkan ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu, Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah. Itu pesan saya. Jenis katarak itu ada 2. Jenis katarak yang melapisi selaput mata berwarna putih itu murni katarak, kerusakan dari protein selaput mata. Yang kedua, jenis katarak yang berwarna kuning itu adalah kornea mata dilapisi banyak lemak. Jadi golongannya tetap itu golongan katarak, yang satu berwarna putih dan satu berwarna kuning. Akan tetapi keduanya sama saja produknya, dia akan menggunakan Colheb gitu ya. Kecuali mereka yang menggunakan mata glukoma, itu baru produknya namanya Alis. Penyakit katarak berlemak. Katarak berlemak ini adalah hal yang sangat sulit diatasi. Tanpa ada senyawa yang kita masukkan ke dalam darah, ke dalam metabolisme, katarak tidak akan sembuh. Banyak sekali produk yang beriming-iming untuk katarak. Ternyata setelah dibuka produknya tidak ada kandungan beta-karotin. Setiap produk harus punya sertifikat beta-karotin. Itu harus disahkan oleh BPOM RI. Puspita Raja berpesan, kalau bermasalah mata katarak, maka produknya adalah Colheb.
1: Banyak friend saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jamu monyet, ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau di tumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya. Kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas, sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
2: bikin baru lagi.
1: Itu kalau yang dari herbal. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi di samping otot ada saraf yang menempel. Saraf itu berfungsi menunggu perintah dan informasi dari otak. Kalau permasalahan tulang lumbar mengganggu otot, yang berarti otot dan saraf pasti akan bermasalah. Yang obatnya beda lagi. Kalau sudah saraf, hubungannya dengan biji-bijian. Ini berbeda lagi.
0: Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat
2: dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak, tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit nih segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka

0: karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja. Di obatnya apa tadi ya, Pasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
1: Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemas, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Puspita Raja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
2: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
1: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya. Penyimpangan gen ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O, ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes

lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah, ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak. Kalau sama, ini riskan terkena diabetes. Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit, karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya, Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf,
di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pasan? Oxa. Ingat, Oxa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja. Hasan Sabila dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabila, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa.
dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan

0: Raden Hasan Sabila selalu sehat.
1: Selalu sehat alami. Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes.

0: 102B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut Enak.

non-stop dangdut enak. GRC, non-stop dangdut enak.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat, hasilnya ya untuk rakyat. Puspita

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Gak zamannya, Wi. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
1: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang satu gelas diminum pagi hari dan yang satu gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila. Kita ketemu di lain kesempatan.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
8: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Umaga.
1: Fan Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Ha ha ha ha!

Bob Dangdut Enak. GRC Nonstop Dangdut Enak.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotik Lojanan Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir, Apotik Aksa Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
3: Hai sahabat, tahu gak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan, hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi...

0: Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
4: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
5: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
3: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris.
6: Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang, jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotik Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
11: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9, mata glukoma. Obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang, seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fans saya, maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
8: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana.

0: Selain Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Lenta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
7: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan. Epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
0: G1000 POM TR 1833189 81.
7: Produknya namanya G1000.
0: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Ramadan. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry.

kambing etawa BI Pak dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa BI Pak, susu kambing etawa bubuk organik.

susu kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.

0: Besti. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
1: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing Ethiopia Giva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Bekiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Bekiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.
3: You are listening 100% Music Station.
4: Gembira Raya Jaya.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: You are listening 100% music.

Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, apa kabar hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Kita kembali bersama di Golden Memory. Ya, bersama Susu Begipa yang mendukung acara kita, dan pastinya juga Ari yang akan memandu sampai tuntas nanti di jam 3 sore. Oke, diawali satu lagu dari Wham, atau pentolannya bernama siapa ya? Kalau nggak salah George Michael. Ya, lagu yang bertitul Careless Whisper berkisah tentang rasa bersalah dan penyesalan mendalam seseorang yang telah berselingkuh dari kekasihnya. Wah, ini nih luar biasa ceritanya lagu selingkuh. Adapun inti cerita dalam lagu perselingkuhan yang terbongkar, nah, liriknya menceritakan saat-saat ketika rahasia tersebut terungkap, maka hilang

kepercayaan yang dirasakan ya, seperti pada baris lirik I am never gonna dance again, cultivate have got no rhythm, merupakan metafora bahwa perasaan bahagia, kenyamanan dan keharmonisan dalam hubungan mereka telah hancur dan tidak akan pernah sama sekali. Itu dia. Udah hancur dia. Nah, tentu penyesalan kenapa pasti datangnya terlambat. Ya begitulah. Sang pria menyadari bahwa tindakan kecerobohannya, careless, telah menghancurkan hati orang yang paling dia cintai. Dan kini dia harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka telah berakhir. Ending. Dan faktanya, mau tahu faktanya enggak? Nah, faktanya itu, jadi George Michael menulis lagu ini saat ia masih berusia 17 tahun ketika sedang naik bus menuju tempat kerja. Oh, 17 tahun sudah bekerja. Hebatnya, meskipun lagu ini digilai jutaan orang karena emosinya yang kuat, George Michael mengaku dalam autobiografinya bahwa ia menulis cerita tersebut murni dari imajinasinya dan merasa heran mengapa lagu tentang perselingkuhan ini bisa menjadi begitu ikonik bagi banyak pasangan. Ya, pada waktu itu memang tidak terbayang, perselingkuhan masih kurang banyak. Sekarang makin marak. Pemicunya gawai. Iya kan? Gawai bisa akses masuk kemana aja. Biar lagi di kamar, lagi sendirian. Assalamualaikum, lagi ngapain? Kan begitu ya? Tuh awalnya kan begitu-begitu. Iya. Oke. Jadi tamu yang tidak diundang itu selalu membahayakan ya, sahabat. Ingatin aja, George Michael, Careless Whisper. Jadi Anda jangan menyesal di belakang, menyesallah di depan. Kalau bisa, emang kita tahu peramal apa. Oke, terima kasih untuk sahabat GRJ yang siang hari ini udah menyatu di 104,3 FM maupun di audio streaming GRJ yang udah menyebar kemana-mana. Anda bisa dengerin dari posisi manapun juga asal ada jaringan BTS. Dan di fanpage GRJ juga ada suaranya Gembira Raya Jaya yang lagi tebar suara dari KS Tubun Dalam nomor 32B di lantai 3. Oke, siang hari ini selain tadi ada George Michael, ada juga teman kita Dewi Sagittarius. Nah, menyapa di fanpage. Assalamualaikum Bang, request lagunya Puput Melati, Pacarku. Oh, pisamnya buat sahabat GRJ, selamat beraktivitas TKB Bang ya. Oke, terima kasih Dewi. Berikutnya aku mendem sebentar. Karena kalau open voice gak enak suaranya kedengaran ya. Assalamualaikum Aisyah, Bunda Is juga hadir siang Bang Hari. Panas pol, tapi alhamdulillah angin kencang di Muara Lawang. Ada bau-bau duriannya lagi. Gitu ya. Wah, rupanya sudah ada durian jatuh nih. Request dong lagunya Richard Smart Hazard. Salamnya buat semua aja, mat rehat sambil dengerin GRJ. Makasih Bang, wassalam. Oke, sama-sama Aisyah, Bunda Is. Dan berikutnya, assalamualaikum Dayat di M Said. Semoga Bang Ari diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya. Amin, amin, amin. Terima kasih Dayat. Dan Dayat mau menyapa untuk pencinta, pendengar, sahabat fans GRJ, khususnya Golden Memory di mana aja berada, selamat siang. Dan juga selamat menjalankan rutinitas dan aktivitasnya pada hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat dan aktivitas pada hari ini lancar-lancar aja. Buat keluargaku semoga selalu sehat juga. Buat Bang Ari selamat tugas, lagunya Ebit GAD untuk kita renungkan. Makasih. Belum tamat-tamat ini, masih merenung aja terus. Kamu merenungkan apa sih? Awas loh,
merenung terlalu lama bisa kesambet nanti, ya. Bahaya itu. Tapi kalau merenungkan sesuatu, membuat karya tulis, membuat lukisan, nah itu bagus, ya kan? Orang biasanya para seniman itu dia akan membuat sesuatu merenung dulu saat. Biasanya kalau yang masih suka ngebul, ngebul-ngebul dulu, ngebul-ngebul ngopi, terus kalau yang pelukis itu biasanya ngambil kuas, terus ngambil kanvas, terus sambil tintanya, terus wah sudah mulai coret-coret gitu ya. Oke, dan menuangkan inspirasinya dan halusinasinya gitu. Kalau orang seniman, kalau orang yang nggak seniman ya berhalu nggak karu-karuan jadi. Oke deh, terima kasih info dari bos nih. Air laut telah sampai di kawasan IPA Sungai Kapih dan Selili. Operasional di stop jika kadar klorida di atas standar atau ambang batas ya. Oke, nanti akan dilengkapi informasinya. Sementara itu pendahuluan dulu. Flash news untuk sahabat GRC. Oke, assalamualaikum. Berikutnya Dayat, terima kasih ya. Ada siapa lagi ini di WA? Ada Sri Makroman. Jadi assalamualaikum Golden Memory. Apa kabar Bang Ari? Alhamdulillah baik aja. Bang, aku request lagu judulnya You Are by Dolly Parton. Oh, semoga semua fan GRC sehat selalu. Pasti Bang Ari juga. Makasih ya Bang. Sebelumnya wassalam ya. Sama-sama untuk Bu Sri ya. Oke, berikutnya ada Malik. Assalamualaikum Mam Ari. Request lagunya dari Halloween, judulnya Dr. Stain. Waalaikumsalam Om. Oke Malik, terima kasih siang ini sudah gabung lagi. Sehat selalu ya Malik ya. Dan ada Bunda Ayulin di Luwajanan Barito KM1. Kamis 27 Agustus 2026 hari ini bertepatan dengan hari milad anak sulung saya Bang Ari yang ke-22 tahun. Wah, makan-makan nih. Ya, ya, aku diundang enggak? Wah, kada diundang. Mudah-mudahan diberi sehat, umur panjang, dimudahkan kelancaran pekerjaannya dan kuliahnya bisa selesai tahun depan tepat waktu. Amin. Alhamdulillah lulus SMK langsung dinas sambil lanjut kuliah. Hebat nih. Jadi solehahnya orang tua, bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, anak itu adalah kebanggaan bagi orang tua, dan bagaimana anak itu menjadi seorang yang soleh tentu berkat bimbingan dari kedua orang tuanya dan juga guru-guru yang telah mendidik ya. Nah, buat sahabat dulur ya GRJ semua, salam sehat, kompak selalu. Tak kira diundang. Request ikut Bang Ari aja untuk hadiah ulang tahun anak saya. Oh iyalah, nanti aku kasih apa ya, kasih lagu paling. Kalau penyiar mah gak ada ngasih apa-apa, lagu aja. Oke, terima kasih, selamat bertugas Bang, sehat selalu, jangan lupa bahagia, semangat, merdeka. Oke, makasih Bunda Yulin udah menyapa. Dan berikutnya ada siapa nih? Makin bersih radionya, antenanya ditinggikan bosku Bang. Alhamdulillah. Apalagi antennya tuh ditaruh di pohon duren. Nah, habis itu habis naik ke pohon duren, turun bawa duren. Wah, itu lebih mantap lagi, Mbak Ais ya. mau ketambah. Ya. Aku mau iya. Ya sudah. Bagus aja, pokoknya radionya tambah mantap suaranya ya. Lumayan radioku jadul. Loh,
radio itu yang penting kualitasnya. Woy, radio di GRJ lebih parah lagi, tapi suaranya, lagunya marik, keras itu kayaknya bang, gak usah diplaykan. Nah, ya pokoknya kalau lagunya terlalu kenceng-kenceng, nanti aku cek kalau lagunya terlalu kenceng-kenceng ya mengganggu suasana orang istirahat, lagunya kita skip aja ya, itu nggak usah repot-repot. Oke deh, makasih untuk Aisyah Bunais masukannya. Ori Kemangi, berapa hari kedada curiga belum ada kata-kata Omari. Oh ya, dia lagi merenung, mencari ilham mungkin ya. Banyak nih teman-teman yang pada ngilang semuanya, nanti timbul lagi ya. Nah, biasa mencari inspirasi masing-masing lah. Apa gitu, untuk yang udah kita sapa di fanpage maupun juga yang ada di WA, terima kasih. Di fanpage terakhir ada Dayat aja tadi ya. Oke, untuk yang di 767619 nanti aja sesinya kita kasih setelah 3 lagu yang berikut ini yang udah di request sama sahabat-sahabat KRJ ya. Oke deh, kita akan kasih lagu yang pertama, ada Dewi Sakita yang request.

0: Mak, mak, mak. Coba sini. Lihat kulitnya dia. Sehat banget ya. Ih, pasti perawatannya mahal.
1: Wow.
2: Jelas lah, sehat begitu. Mana glowing lagi? Insecure gak sih kalau deket-deket dia? Berapa duit perawatan sampai kinclong begitu?
1: Dih, asik bener gibahin orang. Gak baik loh ngegibahin orang. Apalagi punya persangka buruk.
3: Hey!
0: Siapa sih mbak yang ngegibah? Tuh, coba mbak lihat kulitnya dia. Glowing banget kan? Perawatannya mahal itu.
1: Yah, ketinggalan cerita nih. Kulit dia bisa sehat itu tuh karena minum susu kambing atau Bigiva.
4: Tahukah kamu sahabat, susu kambing tidak hanya berkhasiat untuk mengobati dan mencegah penyakit. Susu kambing juga bermanfaat untuk mengatasi beragam masalah kulit wajah seperti menghaluskan, melembutkan, dan menutrisi kulit. Kandungan asam laktat pada susu kambing juga mampu membuat kulit menjadi terhidrasi. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh akan optimal disalurkan ke seluruh tubuh sampai pada jaringan kulit yang halus. Nah, pastinya kulit akan nampak sehat dan terlihat cerah. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494 atau ke Kes Tuhun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen.
5: You are listening 100% music.

Ade. Ya, kita sudah merenung bersama Ebit Ade. Gimana Dayat? Sudah dapat renungannya? Kenapa kau jadi panas berkepanjangan atau kemarau yang melanda daerah kita belum kunjung reda, hujan tiba. Tuh, harus jadi bahan renungan. Kenapa? Ya, karena belum musim hujan. Oke, sebelumnya tadi ada lagu dari Richard Smark dengan Hasad. Kata-kata hasad nih aku pada waktu beberapa ya di area tambang itu, kalau kata-kata hasad, pasti sudah selalu kalau cuaca hujan tiba-tiba diinstruksikan untuk yang lagi bawa HD, DT atau LV harap nyalakan lampu hasad. Nah, itu lampu bahaya, tanda bahaya, cahaya bahaya ya. Oke, Bu Is, tadi yang udah request lagunya Raised Smack. Dan di awal ada lagunya Hotel California yang aku ingat itu ya. Dinyanyiin Puput versi Indonesia. Judulnya Pacarku. Request dari Dewi Sagittarius. Oke, terima kasih sahabat GRJ udah gabungan di Golden Memories yang hari ini. Ari mau menyampaikan dulu informasi mumpung sudah setengah dua ini. Ada beberapa informasi yang harus diketahui oleh masyarakat Samarinda khususnya. Dari pemerintah kota Samarinda, Kecamatan Sambutan, pemberitahuan tentang status tanggap darurat bencana kekeringan di kota Samarinda tahun 2026. Berdasarkan keputusan Wali Kota Samarinda nomor 300.2/242/HK/8RW/2026 berlaku mulai 25 Agustus 2026 sampai dengan 7 September 2026 selama 14 hari. Himbauan kepada masyarakat agar hemat dan gunakan air secara bijak. Hindari pemborosan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Waspadai potensi kebakaran lahan akibat kondisi kering.

yang singkat tapi sangat berarti. Dan area pelayanan IPA Sungai Kapi meliputi Jalan Kapten Sujono, Sejati, Pelita, Perumahan Pondok Karya Lestari, Perum Arisco, Purimas, Perum Sambutan Asri, Pelayanan Poster Pelita 4, dan juga Perum Handil Kopi, Jalan Perjuangan Sepakat 9-20, Daman Huri, Perum Borneo Mukti 2, dan juga Jalan Damai, Gerilya dan sekitarnya, Perum BPD, Jalan Kemakmuran dan sekitarnya, Perum Citra Gading, Pelayanan Poster Damai, Pelayanan Reservoir Rumbia, Jalan Samanhudi, Ade Irma Suryani, dan juga Katamso. Itulah area pelayanan IPA Sungai Kapi. Sedangkan area pelayanan IPA Selili meliputi Jalan Lumba-Lumba, Padat Karya, Pelita 1, 2, 3, dan 4, Jalan Rumbia, Jalan Sultan Sulaiman, dan juga Jalan Sedati 1, 2, dan 3, Perum Unmul, dan Perum PKL. Demikian sahabat, ada beberapa informasi penting yang untuk kita simak dan antisipasi tentunya. Ya, hal ini bahan bagi kita semuanya agar mewaspadai kondisi saat ini yang lagi kita mengalami kekeringan ya. Oh ya, untuk yang telepon tadi silakan telepon lagi. Terima kasih untuk bersabar menanti. Ada yang di WA bilangnya kemarin yang request lagu kelandangan pasti dibelaikan. Iya, kalau lagunya ketemu. Nah, kalau giliran lagunya nggak ketemu ya nggak dipelaikan. Maaf ya, judulnya gelandangan bang, lain menggelandang. Oh ya, ya deh pokoknya judulnya apapun yang pasti kalau ketemu aku pelaikan ya. Nah, kalau nggak ketemu maaf, sorry ya. Tiger Kurniawan, Mas, request Tak Ingin Sendiri dari Dian Pesesa. Makasih, salam dari Kota Tahu. Wah, ada Tiger Kurniawan dari Kota Tahu. Oke, selamat siang dan salam jumpa di Golden Memory siang hari ini, Kamis. Di Kediri hari ini hari apa? Hari Kamis juga ya? Podo ya? Oh ya, podo ya. Wes, tak pikir. Delay. Oke, makasih untuk Tiger Kurniawan. Nanti lagunya ditunggu. Kita ke berikutnya. Tadi ada Bu Sri ya. Bu Sri lagunya dari Dolly Parton. Wah, aku Dolly Parton ini ingat pabriknya tuh loh. Pabriknya super sugeng. Iya, pabriknya ini super ini ya. Size-nya berapa nih? 48 kalau nggak salah. Itu. Yang normal itu kan 36B, ya kan? Nah, ini 48. Oh. Enak kalau ada streaming radio Gerja, mari nggak perlu pakai antena. Ya. Ya, tapi juga harus ada jaringan BTS. Harus ada kuota ya. Kalau orangnya mau hemat, ngapain pakai kuota, pakai anten biasa aja udah bisa dengerin GRJ ya Malik gitu. Oke, kemudian ada Kak Ros, susu kambing etawa begi Pak. Assalamualaikum, hadir atau hari hadir Kak Ros, siapin dulu ya di radio GRJ. Maaf, baru WA atau hari baru monitor GRC. Nah, kemana? Baru bangun, Karos. Ya sudah, nggak apa-apa. Untung masih bangun. Coba kalau Karos tidur nggak bangun-bangun, tuh tetangganya kan, nah pada ngumpul semuanya, datang ke rumahnya Karos. Kenapa Karos tidur nggak bangun-bangun? Untung Karosnya bangun. Oke deh. Kita sudah siapin playlist lagunya Dolly Parton dengan You Are. Waduh, Bu Sri, Bu Sri, lagunya Bu Sri. Size tadi Om Ari apa tadi? Wah, kamu sudah lah, nggak connect rupanya. Jadi dengerin GRJ itu harus smart

cerdas. Jadi tujuannya siaran itu kan mendidik, menambah wawasan ya. Kalau Malik tertinggal, kamu gak naik kelas nanti tahun depan. Ya. Aduh, Malik, kamu lulusan mana, Malik? Wah, iki kok lambat kanunya. Loadingnya.

0: Aduh.
1: Eh, apaan sih? Ditutup mulutnya.
0: Eh, maaf. Habis gak enak banget. Perutku begah, kembung, terus nyeri di ulu hati.
1: Itu gejala mah. Jangan dianggap remeh tahu, bisa bahaya.
0: Ih. Terus aku harus gimana dong?
1: Oh.
2: Sendawa dan perut gembung. Perhatiin dong. Bisa jadi itu gejala mah. Cegah dengan susu kambing Etawa Begipah. Penyakit mah merupakan suatu penyakit yang timbul akibat kelebihan asam lambung yang dapat mengakibatkan iritasi. Susu kambing Etawa mengandung zat antasida alami dan mineral alkalin yang sangat berperan untuk menstabilkan kadar asam lambung kita. Hadir dengan 3 varian rasa, original, strawberry, dan coklat. Tunggu apa lagi? Asam lambung dan mah akan sembuh jika kalian rutin mengkonsumsinya. Yuk sebelum kehabisan, buruan di order di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kios Tubuh Dalam, RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau ke call center 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
3: Aduh, duduk, ntar lagi. Iya.
4: Hih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
4: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, Beb.
4: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
5: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan Kios Tubuh Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem atau hubungi nomor handphone 0813 4797 6767, 0813 4797 6767.
3: Ya. Aduh.
4: Canggih.
3: Aku belum selesai main.
6: You are listening 100% music

kita ingin sendiri. Dian Piscesa tadi hadir di request sama sahabat kita Tiger Kurniawan yang ada di Kota Kediri ya. Kan Kota Tahu itu identik dengan Kota Kediri. Ya. Dari sebelumnya ada juga lagu yang udah di request sama siapa tadi itu ya? Aduh, ada kelewatan. Oh, dari Dewi Sagitarius, makasih lagunya Bang. Iya, sama-sama Dewi. Ada siapa tadi ya? Oh, aku perasaan lupa nih lagunya. Ya deh, pokoknya yang udah request lah. Oh, lagunya dari siapa itu yang di request sama Bu Sri, ya kan? Nah, lagune dari Dolly Parton. Aduh, Dolly Parton, ya ya, you are the best. You are the big. Ya deh, untuk yang berikutnya ke fanpage lagi nih. Untuk kita sapa ada Al-Fatih Gazi Paisa. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam. Aku minta lagu mungkin maksudnya ya. Nah, kalau minta lagunya habis nanti ya. Birunya Cinta Helen Sparinga. Makasih ya Bang. Oke, ditunggu nanti ya. Menema lagunya dari Helen Sparinga. Tapi nanti kita bunuh dulu dia tuh susahnya. Biar nanti bisa muncul Helen Sparinganya. Oke, lanjut di fanpage sudah gak ada lagi. Kadang-kadang ini bisa lelet fanpage nih. Di WA ada siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada Karos. Iya, ada Karos. Selamat siang. Ini baru bangun rupanya Karos. Ya, Hendra juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golden Memory GRJ. Selamat siang Bang Ari, semoga sehat selalu. Amin. Bang, lagunya Tip X, Kamu Gak Sendirian. Lagunya buat pendengar GRJ dimanapun berada. Ya Bang ya. Buat Bang Ari, makasih. Dari Hendra di Suryanata. Oke, Om Ari, ujarnya Banyu Mahakam sudah asin, bujur kah? Banyu Mahakam tuh belum asin, cuma intrusi. Nah, pada bagian hilir mungkin sudah sampai mana Sungai Kapi ya, yang terdekat. Kalau di daerah intek sini Teluk Lerong, terus mana lagi, Cendana, masih aman kayaknya ya. Nah, ya deh, gitu loh pemahamannya buat Malik, biar tidak salah tafsir. Oh, poin Sungai Mahakam sudah asin. Well, belum. Kalau Banyu Mahakam sudah asin, yang jelas intek PDAM gak bisa operasional. Kita semua di Samarinda susah dapatin air bersih, ya kan? Nah, oke, okay, gitu ya Malik ya. Wis, udah paham ya. Jangan gagal paham ya Malik. Hari gini kamu gagal paham, wah repot nih. Dan lanjut lagi, ada siapa nih yang menyapa di WA? Wah, orangnya masih nulis, sudah nanti aja. Yang online di 767619 belum ada nih ya. Oke, hari mau nyapain juga nih buat sahabat GRJ yang ini lawas kadang muncul-muncul nih. Si Misran Ican di Bayu, apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga Om Topan nih, lama sekadang mencumul nih, habis pindahnya kuota nih karena kawan-kawan. Kemudian ada Bunda Ayuli, Bunda Ayulin kan biasa di Rojana. Bunda siapa? Nani. Nah, Bunda Nani biasanya dari Pinang Seribu, ini kenapa suaranya lah. Kemudian Ori, Ari, dan juga siapa lagi? Ipin. Nah, ini lagi pada nyepi semuanya nih. Iya dah. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan terima kasih masih selalu sempat dengerin GRJ. Ada juga mau nyapain untuk
Dede Metek nih yang lagi di sekolah, tapi nanti kalau pulang dia dengerin nih, wah baik kalau gak ngirimin, wah nanti aku diprotes. Ya deh, saya selalu dan tetap semangat nanti ngaji ya pulang dari sekolah. Wah, semangat wujud cucuku nih. Oke deh, sama mamanya juga tetap semangat, sehat selalu, dan mudah-mudahan cuan terus ya. Alhamdulillah. Helen Sparinga udah masuk playlist, ditungguin sama Alpati Gazi Faiza. Om Kodrat, wah, apa kabarnya nih Om Kodrat? Nah, baik-baik aja lah. Oh, lagi mbehini. Om Kodrat, kamu dibinip di mana? Ada mama kah? Ya dah, mudah-mudahan mama sehat selalu dan ternaknya kayak apa, bebek sudah diolahkan kurungan kah? Apa ikan malah kurungan sekalian dekat bebek? Ya deh, mudah-mudahan di hari ini cuacanya sudah rada mendung-mendung nih, kayaknya kayak stupen nih. Udahan hujan. Aku berharap banget hujan biar adem di sini loh. Panasnya luar biasa banget. Sorry ya, aku bunuh dulu ini Dian Pisesa. Kamu cukup dulu ya. Tak bunuh kamu. Kita ganti dengan Helen Sparinga. Nanti ada tip ek juga.

0: Vals dan kawan-kawan yang telah sesungguhkan sesuatu yang paling sangat ikonik banget ya, kemesraan. Oke, untuk Hendra di Suryanata 1, mohon maaf Hendra, lagu yang di request dari Tip X itu gak bisa play karena formatnya tahun 2005. Nah kalau besok itu bisa di request ya. Kalau hari ini lagunya di bawah tahun 2000, jadi antara tahun 1950-an sampai 1999. Oke, mohon maaf ya Hendra. Kalau gak bisa lagunya dari sekitar Davis saja, The End of the World. Ini lagu dahsyat banget ya. The End of the World, akhir daripada dunia. Kamu mau? Aku gak kepengen ketemu akhir daripada dunia. Ngeri tahu. Oke Hendra, nanti dari sekitar Davis kita akan coba hadirkan untuk menemani suasana siang hari ini di Golden Memory. Terima kasih untuk Hendra udah cepat makasih lagunya Bang. Tadi pas lagu di play ada ibu RT ke rumah nawari tanah sawah. Wah, sampean beli aja. Udah tak beli wes dah suruh pulang gitu loh. Jadi enggak lama ngobrol. Kalau sampean enggak beli ya lama. Enggak dengar deh lagunya. Mau beli tanah sawah kah Bang? Enggak aku. Musim panas gini tanahnya juga kering ya. Mau ditanamin apa? Ya deh, Bu Is ya, terima kasih. Kemudian dari Bunda Emma, makasih lagunya Bang. Oke, udah diplaykan tadi ya. Dan selanjutnya itu ujar tetangga ulun, kuciak, kuciak. Wah, apa ini maksudnya nih? Kan maksudnya insertnya apa ini? Like. Kuciak-kuciak sama halulung-halulung beda lah, Malik. Oke, berikutnya ada Alpa 28. Assalamualaikum, Bang Ari. Apa kabar, Pian? Oh, alhamdulillah, baik. Sempatkah request lagu My Love dari Westlife? Bisakah? Ditunggu ya. Makasih, Abang. Ya, sebenarnya kalau lagu itu rilisnya Westlife, jelas nggak bisa. Maksudnya gini, albumnya Westlife, tapi karena itu lagu lama, wah udah Westlife belum lahir, mungkin lagu itu sudah ada ya. Jadi nanti bisa kita playkan, oke? Tapi yang nyanyi Westlife nggak apa-apa, recovery aja itu, cover version. Oke lah untuk sahabat GRJ yang masih beretensi di Golden Memory 104,3 FM Gembira Jaya, makasih banyak ya untuk Anda semuanya. Dan kali ini di fanpage belum ada lagi yang masuk ya. Oke dah, kayaknya iya betul, belum ada lagi tambahan kuota, tambahan penumpangnya. Tapi kita kasih dulu kesempatan yang mau lewat. Aku sambil searching lagunya yang di request sama si siapa tadi? Hendra, Skeeter Davis, The End of the World. Siang Om, kalau sempat hadirkan lagu Scorpion, Send Me an Angel. Wah, kirimi bidadari kah? Kalau kedada ganti lagunya Rosa, Ayat Cinta. Ya siap, siap, Ramalah. Pokoknya asal lagunya ketemu, aku kasih. Kalau kada ketemu, maaf aku lah. Oke deh, untuk yang mau lewat, sebentar ya, aku kasih lewat dulu. Nanti langsung kita hadirkan Skeeter Davis untuk Hendra.
1: Hai sahabat, tahu gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba, sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko.

0: Pharmagen atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56247494, 0812-56247494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

Sahabat YRJ, Skeeter Davis dengan The End of the World. Ini lagu mengisahkan tentang akhir daripada dunia alias kiamat, bro. Lagu yang rilis di sekitar tahun 1962 dinyanyikan oleh penyanyi asal Amerika yang proses rekamannya itu cukup lama ini, dari 8 Juni 1962 di RCA Studio Nashville, baru dirilisnya sekitar bulan Desember. Jadi agak panjang tuh, Juni sampai berapa bulan ya, hampir 6 bulan lebih ya. Wah, zaman dulu tahun 60-an itu sudah teknologi rekaman, tapi di Amerika sana. Oke, untuk lagu ini penciptanya Arthur Ken yang menjadi komposer, dan Sylvia D pada lirik lagunya. Gimana untuk Hendra? Semoga lagunya tadi bisa dinikmati ya, untuk Skeeter Davis dengan The End of the World. Oh my God. Mengerikan memang. Ya, dan detail singkatnya, lagu ini bergenre country, pop, dan balada, menjadi salah satu lagu paling sukses yang pernah dibawakan oleh Skeeter Davis karena berhasil menduduki posisi nomor 2 di tangga lagu utama Billboard Hot 100 pada tahun 1963. Wah, sudah ada tangga lagu nih tahun 60-an ya. Kita 62-an, aku aja baru merangka ini. Aduh, ya begitulah, kita sudah 81 tahun merdeka. Kayaknya ya cukup disyukuri aja lah. Kalau kondisi sekarang, aku gak bisa bayangkan di tahun 60-an Indonesia kayak apa. Yang jelas aku masih dipeluk hangat dalam dekapan orang tuaku, ya kan? Nah, masih disayang. Oke, ada lagunya siapa tadi? Alpha 28, lagunya judulnya apa? Westlife ya? My Love. Oke, tunggu aja lagunya ya. Kemudian ada siapa lagi berikut? Rama yang request lagunya Scorpion dengan Send Me an Angel. Malik, lagunya paling akhir aja. Om Odat, mana nih Om Mari? Dipasung lagi kah? Ini hari ini kada ada info. Ya, bujur, kada tahu. Ku chat juga kada dibalasinya. Mungkinnya di luar service area kalau lah. Ya mudah-mudahan baik-baik aja. Kita kada boleh ya buruk sangka. Mudah-mudahan kita doakan baik-baik, tidak kurang satu apapun juga, batisnya, tangannya masih lengkap gitulah, kepalanya juga ngerampun. Aduh, nah ada is coba takun besan mana bang. Nah ini aduh, aku kada tahu nih kemana juga nih. Enak nih panas-panas minum es kelapa muda. Bah, memang dasar nyaman kalau minum es kelapa muda terus dibaris susu. Beh, nyaman itu. So, kalau susunya kurang, kurang legit ya. Ulun kangen sama semangat suaranya Bunda Nani Omari, biar yang guring bangun tebalak matanya. Iya nih Bunda Nani, mudah-mudahan kita doakan juga sehat selalu dimanapun beliau berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kalau lagi umroh ya, selamat umroh aja. Besanku nonton di Bandpage bang. Oh, lagi memantau aja. Ya mungkin itu sambil begawian ya, ada yang digawi, dikerjakan, jadi biar fokus. Kalau nya ngetek-ngetek HP, kada fokus, gawian kada tuntung itu. Isai. Ya. Oke, untuk yang udah request Westlife-nya kita segera kirim ke Alpha 28. Rama itu kenapa Omari ala kadarnya? Nah, itu ya memang kayak itu, ala kadarnya. Orangnya tuh kurus. Ya kurus, tinggi, langsing, kutilang ya. Oh, krempeng. krempeng terudi. Nah, itu Rama. Ram, ikam ada yang naksir lah. Jadi orangnya kurus, putih juga, putih, ada telalat. Jadi mana lah telalatnya, kada ingat ku Rama tuh. Rambutnya, rambut Rama belah tengah, belah pinggir lah, kada ingat aku. Ya dah, pokoknya kalau dibandingkan Malik, pasti gagah Rama sudah. Kenapa Omari ala kadarnya itu.
ya kadarnya tuh cukup anu cukup tinggi. Oh, aku meneling aja. Nah, ini nah baru ada muncul Om Kodratnya. Nya lagi meneling aja. Jangan khawatir. Haha, Om Kodrat mungkin kada paket ya, makanya hilang Om Kodrat satu hari. Ada tuh buktinya, ada kirim WA. Kau tahu pakai WP mana kahnya? Oh, engkring pirang rambutnya Bang Cengkring Bang. Oh, orang mas dah rambutnya pirang. Oh, anak jadi Belandanya nih. Oh ya ya ya, Bunda Nani umroh semoga lancar ibadahnya. Iya, ya kira-kira aku nafsirnya Bunda Nani itu umroh gitu loh ya. Buat Karos, Om Kodat, sudah ada kabarnya tadi lah. Ini masih 28 14 28, mah masih panjang waktu kita. Pirang lebar maksudnya. Wah, masa dikit aja rambutnya? Ndah, kalau aku yang pirang biji. Ya dah, kelawasan kada sempat lagunya kan. Kita nikmati aja Westlife.

0: Bentar lagi. Aduh, duduk. Bentar lagi. Iya.
1: Wih, canggih. PS baru.
2: Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih.
2: PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana?
2: Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal.
1: PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Aduh, canggih.
0: Aku belum selesai main.

Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Rewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita segera lari.

bersaksi, mata katarak, berlemak, dan suram, melabur, buram. Dengan Kolheps Mata Puspita Raja Herbal, segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih terang.

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Kolhebs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: 104,3 Gembira Raya Jaya FM. Radionya orang Samarinda.

menit ya. Ya 14 menit lagi lah. Masih ada cukup untuk lagu yang di request sama Malik. Malik, tapi lagunya ini terlalu kenceng banget gitu dari Halloween-nya Dr. Stan. Gimana kalau diganti aja sama apa gitu yang suasananya udah panas, udah terik, kamu mintanya lagu ini. Waduh. Enggak matching gitu loh. Iya. Yeah. Oke, okay, Malik ya. Nah, kayak gini Scorpion, Sandman Angel kan enak gitu loh. Ya memang selera orang menikmati musik itu beda-beda. Musik itu kadang-kadang menggambarkan jiwa seseorang. Jiwanya lagi beringas nih dari lagunya. Iya. Yeah. Oh, lagi kesetanan nih. Oh, dari lagunya. Sorry ya Malik ya, canda aja. Boleh Malik lagunya di acara apa nih?

Iya iya iya iya iya kah? Wah wah wah, kalau di sini jangan. Ya dah, buat siapa ini? Masa kamu diakuin? Ya nggak apa-apa, kamu jadi bininya juga bagus. Iya dah. Oke deh, aku nggak bisa responin ini ya, sorry ya, buat Tepi. Kemudian yang udah lagunya ke playlist, kita syukurin aja udah sampai di ruang dengarnya masing-masing ya. Oke, sekarang kita mau lagunya siapa nih ya? Malik, lagunya kamu belum ganti nih, kirim dong. Nah, kalau nggak diganti ya udah, nah, nggak aku playkan karena lagunya menyalahi kodrat. Kamu kalau menyalahi kodrat nggak bisa diplay loh lagunya. Oke lah, kalau begitu sahabat GRJ, Ari akan segera pamit ya di kesempatan jumpa hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, Golden Memory. Yang mudah-mudahan Malik gak kecewa besok kalau meraju kada gabung lagi di Golden nih. Wah, itu. Ya tapi aku mohon banget ya buat Malik. Nah, mudah-mudahan lagunya kalau diganti nanti aku playlistkan ya. Oke. Lah yang Forever and One aja, Omari. Oke, kalau begitu. Nah, gitu kan ada responnya cepat. Kita ganti dengan Forever and One ya. Oke. Forever and One. Oke, ditunggu nanti lagunya. Tapi sebelumnya aku mau lagu apa nih ya? Ya udah ini aja yang ada di playlist, lagunya Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Nah, ini tahu kok ada lagu ini di playlist, ya ini aja yang gampang diambil, ya kita nikmatin aja nanti lagunya Malik sekaligus.

menutup jumpa kita di Golden Memory. Terima kasih sahabat Garis semuanya. Mudah-mudahan hari ini semua rencana Anda dapat berjalan aman lancar. Makasih sebelumnya Om Ari, ulun siap-siap hendak salawatan. Bye. Oke, bye juga untuk Malik, hati-hati di jalan. Jadi buat Depi, sorry ya aku gak bisa respon ini, dan diselesaikan aja sendiri secara adat ya, sama yang bersangkutan. Entah mau adat apa, adat Jawa, adat apa, terserah dah pokoknya ya. Yang penting kita mau dengerin Dewi Yul, nanti lagunya Malik yang terakhir. Dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, hari pamit bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum, sampai ketemu di Goyang Dangdut jam 3.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang.

0: Jika tidak segera diatasi, dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: You are listening 100% Music Station.
4: Gembira Raya Jaya.
5: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
7: Don't stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
8: GRC, non-stop dangdut and now.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Gembira Raya Jaya, dari KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di kota Samarinda, kembali kita jumpa di Goyang Dangdut bersama Puspita Raja Herbal dan Dipandu Ari sampai nanti jam 5 sore. Apa kabar sahabat penikmat dangdut? Mudah-mudahan hari ini semuanya tetap sehat walafiat saja dan tidak kurang satu apapun. Itu harapan yang selalu kami mohonkan untuk sahabat semuanya ya. Oke, bagaimana aktivitas Anda? Kerja hari ini sudah separuh waktu kita lewati. Mudah-mudahan semuanya sesuai dengan rencana dan pekerjaan bisa terselesaikan dengan baik. Walaupun udara panas, kita harus terus berjuang melawan rasa panas. Ini lain panas yang matahari, tapi panas dalam suhu ruangan itu memang bikin kita keringetan ya. Kalau ruangannya pakai AC, wah pasti enak ya. Kalau kerja kantoran sih, kalau kerjanya di bagian yang bukan pada posisi itu, ya pasti ya harus bersabar. Laila Canggung, lagunya Iyet Bustami, tapi yang nyanyiin ini tadi lain Laila ini. Namanya Laila, ah lain Laila. Udah biarin, lupain aja. Yang penting orangnya pokoknya oke. Yuk, untuk sahabat Gerje yang sudah hadir di fanpage nih, waktunya sempit banget nih ya. 15.32 kita harus break dulu untuk waktu kumandang asar. Oke, di fanpage ada Aisyah Bunais, assalamualaikum bang, laguku Bukit Berbunga Yeni Inka. Makasih ya bang, wassalam. Oke, ditunggu untuk berikutnya di fanpage GRJ ada Al-Fatih Gazi Faisa, Bunda Emma, assalamualaikum bang, aku minta lagu Menyulam Benang Yang Rapuh. Nah, kayak apa nyulam benang yang rapuh ini? Ya, makasih bang. Ngopi dulu bang, biar semangat. Oh ya, mantap. Lagi ngopi di mana pian ini? Wah, lagi pokoknya di wadah yang nyaman lah. Udaranya sejuk gitu ya. Ada angin bertiup tiup, nyaman itu. Bisa tergoreng itu karena ketahuan. Habis segala dompet, HP kalau tergoreng bisa pindah tangan itu ya. Hati-hati. Oke, ditunggu nanti request lagunya. Dan berikutnya di fanpage ada siapa lagi? Oh, belum ada yang masuk lagi. Hari mau menyapa dulu Kak Ros, permisi numpang lewat, mau joget dandut. Tuh, jumpa lagi. Ya, merdeka. Ya, di bulan kemerdekaan nih Kak Ros penuh semangat. Dan isi absen dulu di Radio GRJ, Om Kodat, Depi, Bang Saipul, Koko, Bunda Luin, Mama Apit, Mbak Nur, Upin, selamat tugas satu hari joget dangdut. Ayo Om Kodat. Nah, Om Kodat menelinga ajainya lah. Ya, joget kah di situ, kada tahu juga kita lah. Oke, tanpa mengulur waktu lagi, lagunya segera kita tampilkan yang udah di request sama Bunda Is dan juga tadi sama Al-Fatih Gazi Faiza atau Bunda Emma ya. Oke, dan Karos kada request lagunya, numpang joget aja. Asik kalau begitu ya. Kita bunuh dulu ini. Iyet Bustami lagunya dengan Yeni Inka. Monggo, ayo Yen. Wih. Yeni kalau

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan

0: Service PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagen. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh. Janggi.
2: Aku belum selesai main.
3: Kista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
4: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila, Puspita Raja Herbal, telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur, jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, Reni. Wih, siapa nih yang nge-gitar nih? Wah, Reno paling. Okay, selamat sore. Kita lanjut lagi sahabat YRJ di Goyang Dangdut. Sementara sore ini masih terasa terik panasnya ya. Dan mudah-mudahan tidak tergoda untuk nyebur ke dalam sungai. Karena panas rasanya gerah gitu ya. Kalau nyebur dalam bak mandi aja ya, biar aman. Gak ada yang tahu. Tapi jangan penuh-penuh airnya. Ah, nanti kelelep lagi. Biar adem, kasihin es batu 55 biji gitu ya. Ah, enak nih, seger. Oke, untuk yang udah gabung di fanpage GRJ sore ini ada Tiger. Tiger Kurniawan, Om, request apakah itu cinta dari Orkes Sonata. Tolong dihadirkan ya. Di Kota Tahu cuacanya panas juga nih. Podo ya. Wah, Tahu itu Kota Kediri juga panas. Oke, Tiger Kurniawan, ditunggu nanti lagu yang di request dari Sonata. Nggak tahu penyanyinya siapa nanti ya. Ditunggu aja. Kemudian assalamualaikum, Goyang Dangdut, Mama Apik di Cendana request lagunya Fitri Karlina yang judulnya Salam Buat Puja dan semua sahabat GRJ. Dan berikutnya dari Alpati Gazi Faisa, Bang, makasih lagunya ya. Aku lanjut ngopi, wah kakak. Ayo Drat, oh ya, bawa Kodrat tuh ngopi, ya kuat ngopi Kodrat itu. Apalagi kalau ngopi susu, beuh, Kodrat nih jagonya, hati-hati. Oke, dan berikutnya dari siapa nih? Ajit Kurnia, Alpati Gazi Faisa, semangat. Bawa sambil ngopi ditemani angin sepoi. Wah, ini memang kalau daerahnya agak ada hamparan yang luas gitu ya, wah nyaman. Ayo, sini ada bubuannya Jar. Nah, ini dari Alpati Gazi Faisa. Nah, ngumpul sudah nih. Dari Ajit Kurnia, Alpati Gazi, minum kopi panas cap kalap apai. Wah, kapal yang kayak apa nih? Yang berangkat tinggal apinya aja lagi maka. Nah, panas betul harinya. Iya. Ya barang aja kada peduli cap. Wah, ini ada yang cap gajah. Wah, pokoknya macam banyak cap pokoknya kopi itu ya. Berikutnya panas kayak gini paling segar minum es kelapa. Wah. Ya, memang itu paling saran yang bagus. Di pinggir kali sambil lihat orang mancing. Wow, segar. Tenan, Bang. Jos, jis, pokoknya dari Uti Nedeva. Masih di fanpage ada Rama Alakadarnya. Nah, ikam dipertanyakan oleh si Malik, kenapa Rama Alakadarnya? Ija kada tahu kadarnya. Ikam itu kan kadarnya. Nah, nengah aja yang tahu kadarnya. Sore Om, request lagunya Arya Galih dan Sinta Arsinta. Judulnya Nah Ini Dia Tali. Ya. Oh my, ikam masih kegandangan tali. Ini karam, Om. Iya ya, kada apa-apa. Yang penting asal jangan tali sapi aja lah. Di tali sapi kemirit, sapinya umpat juga habis. Kalau tali yang itu ikam hirit kada apa-apa. Git ikam juga. Bunga mawar merah satu tanda cinta. Oke, udah di fanpage kita sampai sahabat GRJ yang sore hari ini gabung ada Kak Ros joget dangdut sambil menuju masjid loh. Rupanya sudah baru menuju masjid. Masjidnya udah tutup. Wow, terlambat Karos nih. Assalamualaikum Bang Ari, request lagu Cinta dari Seberang ya. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih.

0: antara 15.05. Nah ini waktunya Dede Metek berangkat ke ngaji ya. Sudah istirahat tadi ya. Nah sudah rehat, udah makan? Udah makan, udah minum? Udah bawa berapa guring kada ngaji? Jangan kada boleh ya. Waktunya ngaji tuh diantarin sama mamahnya. Mamanya buka sana buka sini ngantarin, sakit sayangnya sama Dede Metek ya. Oke, perjuangannya luar biasa. Urucuan juga. Ya, mudah-mudahan sehat selalu buat mamanya Dede Metek ya. Oke, dan berikutnya ada Aisyah. Makasih Bukit Berbunganya, Bang. Sehat-sehat pian Bang Ari. Oh iya, terima kasih doanya. Aku ya kalau aku garing kada ada yang peduli. Paling malah yang syukurin. Nah, hidup sehat itu karena harus ada makanan yang sehat, ya kan? Empat sehat, lima sempurna. Itu syarat hidup ya. Nah, kalau makanannya sehat yang dimakan, karbonnya cukup, sayurnya cukup, lauknya cukup, proteinnya cukup. Terus ini 4 sehat kan? Nah, 5 sempurna. Minum susunya juga cukup ya. Susunya cuma apa? Ah, kada peduli cap pokoknya. Oke dah untuk sahabat GRJ. Oh, jangan-jangan kalau kena expire itu bisa keracunan. Ikam susu expired tuh kalau keracunan awak nih biru-biru. Oh, kawalku ada gara-gara minum susu expired awaknya biru-biru. Di habis am keracunan. Pokoknya bila biru-biru nah itu ciri-ciri keracunan juga. Oke, oh ya untuk sahabat GRJ yang tentu pengen tahu alamatnya di mana aja di Samarinda dan sekitarnya, di Sangasanga atau di Lojanen atau di mana lagi ya, untuk mendapatkan Puspita Raja Herbal. Nah ini Ari infokan alamat-alamat yang bisa dihubungi untuk mendapatkan produk Puspita Raja Herbal. Ayo Neng, cepet Neng.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sangasanga, Jalan Dr. Wahidin, Sangasanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 di dekat simpang 4, simpang pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1 dekat simpang 3 Samarinda Tenggarong Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494 atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
0: Ya sahabat GRJ, terima kasih Neng. Udah infoin alamat-alamat untuk Anda bisa mendapatkan produk-produk Puspita Raja Herbal di apotek-apotek yang sudah tersebar di seluruh kawasan kota Samarinda dan sekitarnya ya. Oke, untuk Rama tadi lagunya Tragedi ya. Oh, Tragedi Tali ini. Waduh, gara-gara Tali ini jadi lagu hebat juga ini. Bujur-bujur kreatif orang Indonesia ini pokoknya. Tali aja bisa jadi lagu, apalagi lah. Oke, untuk yang tadi udah request lagunya siapa ya? Oh ya, untuk yang ada di Kota Tahu, Tiger Kurniawan. Lagunya si Sonata ya. Apakah itu cinta? Mahesa dan Lala Widi yang nyanyiin untukmu.

Kota Tahu Kediri, yakni apa artinya cinta bersama Sonata. Oke, sudah kita playkan juga. Ada Utine Deva, Goyang Dangdut, asik. Assalamualaikum, selamat sore Bang Ari. Sore juga Utine Deva. Dan dari Balikpapan, Kaltim, ikutan gabung nih lagunya Ngikut Aja. Oke, salamnya untuk semua Bang Ari Matuga, semoga lancar, sukses selalu. Makasih Uti Deneva yang udah gabung. Rama, satu mat lagi lah ku hadirkan tragedi Talikut. Judulnya Talikut. Nah, tragedi Talikut ya. Oh, aku jadi ingat dulu pas ada kawan minta tolong mesti cuciku, nah kada mau berputar cinik jadinya. Coba Bang dilihatkan, jaku kan apa dilihat kayak itu aja dibongkar ini. Ya, aku bongkarkan ya, adiknya sampingku kan. Nah, yang melihat juga. Ikam tahu lah apakah yang terjadi. Ternyata di spinnya mesin cuci itu talikut itu terlilit di situ. Pantas karena mau berputar cinik. Bayangkan ikam talikut itu bahayanya. Apalagi ikam talikut ini kalau sampai terlilit ke leher Rama. Nah, ikam bisa karena kau bernapas singgal-singgal. Habis kena napas ikam Rama. Hati-hati ikam lah, jangan main-main dengan talikut. Itu kam, aku ngaran aku ketawa ngikik. Nah, ini ngit siapa ini? Properti siapa terlilit di sini? Di spin mesin cuci jadi kada bisa berputar cinik. Aduh, hai. Makanya lah Ram, hati-hati lah. Itu apalagi kalau yang berjamur-berjamur di luar itu kan. Nah, siapa tahu ada orang buka misalnya tersangkut tali itu ke leher. Kada kah, Gam? Karena kau ingat. Ada aja tragedi ini lah. Ya deh, sudah 16-17 menit. Kita masih lanjut lagi di Goyang Dangdut. Ada siapa lagi nih di belakangnya Rama? Di bandpage kada adalah. Oke, kita coba Pang di WA. Mungkin ada yang mencungul di sini. Oke. Hahaha. Nyangkut mesin cuci. Atuh hari. Oh, paham aja Ros ini. Padahal aku nyambatnya talikut. Ya Allah. Siang Om, siang padahilah Malik, ya Om lah. Kalau hendak tahu sejarah ala kadarnya, datang aja ke rumah, bawa beras sekarung, minyak goreng sedus, sama hintalu 3 piring, kena ulun kesahkan sampai tuntas. Tapi ini kada menelinganya si Malik nih. Ya kalau siang aja ya di Golden Memory kam padahi kena lah. Mudah-mudahan kam ingat kena Rama. Kalau terjarat tali ikut itu mah memang tali sudah urusan. Oh ya, untuk Mama Pik, nah lagunya cukuplah sudahlah. Pian karena kekanyangan dengeri lagu ini. Hati-hati pian kalau berjamuran lah Mama Pik. Andak memang baik-baik dijapit. Yang pina berjunta itu dilipat, ya kan? Siapa tahu laki pian pas lewat di bawah situ tersangkut. Nah, tragedi itu lagi terjadi. Jadi pulang lagu. Ah, astaga. Ya dah, kita mau simak aja lagu kisahnya si siapa ini tadi yang Arsinta nih lah. Nah, bunuh dulu lagunya lah. Mama Pik kena lagi pian request lagunya. Ini dia yang di

0: Arya Galih, Sinta Arsinta. Oh ya, buat Bang Galih nih, Bang Galih lagi menelinga kah? Nah, selamat sore aja Bang Galih lah, kadi ingat rancak ngirimin lah.
1: Hati-hati ya, ruang anyar yuk.
0: Galih, hati-hatilah.
1: Galih, oh.

Bacul. Dan Dara Ayu tampil dengan cinta membawa bahagia. Ya bagus gitu, jangan bawa penderita dong ya. Oke sahabat, untuk sore hari ini sebelum kita akhiri pertemuan, Ari masih mau menyampaikan himbauan dari pemerintah Kota Samarinda, Kecamatan Kesambutan, tentang pemberitahuan status tanggap darurat bencana kekeringan di Kota Samarinda tahun 2026 yang sekarang kita tengah jalani. Berdasarkan keputusan Wali Kota Samarinda nomor 300.2/242/HK/KS/8/8/2026 berlaku mulai 25 Agustus sampai dengan 7 September 2026 selama 14 hari. Himbauan kepada masyarakat antara lain hemat dan gunakan air secara bijak, hindari pemborosan air untuk kebutuhan yang tidak mendesak, kemudian waspadai potensi kebakaran lahan akibat kondisi kering. Jangan melakukan pembakaran lahan dan sampah sembarangan. Dan segera laporkan kejadian kebakaran atau kondisi darurat kepada pihak terkait. Dan kita bersama-sama menjaga lingkungan dan membantu penanganan dampak kekeringan ini. Ya itulah pemberitahuan dari Kecamatan Sambutan, Pemerintah Kota Samarinda. Dan berikutnya sahabat, ada berkaitan dengan intrusi air laut telah sampai ke kawasan IPA Sungai Kapih dan Selili. Operasional di stop jika kadar klorida di atas standar atau ambang batas ya. Oke, itulah dua informasi sore ini di Goyang Dangdut yang mudah-mudahan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Samarinda yang pasti saat ini tengah menjalani musim panas kemarau yang lumayan panjang ya kita rasakan. Oke, di fanpage ada Dayat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Ari, apa kabar sore ini? Alhamdulillah, masih standby di KRJ. Semoga Bang diberikan kesehatan, panjang umur dan murah rezeki ya Bang. Amin, amin. Hadir Dayat DM Said 1. Salam buat pencinta pendengar sahabat KRJ di Goyang Dangdut di mana aja berada. Selamat sore, selamat aktivitas. Dan kemudian buat keluargaku selamat beristirahat, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bang Ari, selamat bertugas. Lagunya Adela, Deparina Indra, Satu Rasa Cinta. Makasih Bang. Oke, mantap nih lagunya. Dan lanjut lagi, ada siapa di belakangnya Dayat? Masih ada nggak? Nggak ada lagi Dayat. Oke.

Hore, bulik bulik atau Ari belum, masih ya belum pamit nih. Nah, atau Ari sampai jumpa lagi ya. Dadah. Ya deh Karos, terima kasih selalu setia bersama Gembira Raya Jaya Rama. Masih belum bulik lo? Nah, jam 5 kena ya bulikan. Iya ya. Kalau ikan kada gawian, kan aku gawi. Oke deh, untuk yang berikutnya siapa lagi nih? Bu Sri, mana nih Bu Sri? Pian hati-hati Bu Sri lah. Nah, sekarang terdampak kekeringan ini, kalau rumah dekat dengan apa? Padang rumput. Nah, kalau padang rumputnya tuh apa? Kering. Nah, hati-hati, baiknya pian siramnya aja itu, atau rumputnya pian cabutin. Jadi bahaya itu kalau yang terbakar bisa

Rosni paham aja nya. Rupanya pengalaman Kak Rosni. Pernahkah talikutnya telit di spinnya mesin cuci? Ah, mungkin rancak ini. Nah, makanya tahu ya. Langsung tanggap darurat.

jelas tinggi nih, Karos nih kalah Malik Ori. Ah, tinggalan gak melewat sama Karos nih. Tanggap daruratnya mantep. Cet, oh. Oh ya, soalnya pengalaman mungkin. Pokoknya ini asik nih. Ada Rayu sama Darul Bajul. Lagi, tarik lagi pokoknya ya.

Oke, sementara aku mau nyapain juga untuk sahabat GRJ di mana aja. Ini Hadihat nih, mana nih kalau ada kabarnya juga ya. Untuk yang ada di mana tuh? Handil terusan Topik juga ya. Selamat sore Topik. Yang tinggal alam nih si siapa? Wahyu LBS. Nah, Wahyu ini bujur tinggal alam kemana? Wahyu inilah. Mudah-mudahan ikam sehat aja. Bujur lah memang bahaya talinya mun ditaruh sembarangan. Yang meunjun aja bisa juga dapat tali lawan tangkupannya. Ih, pengalaman juga ini pasti. Ikam unjun pilih nyaman lah barat tarikannya. Sekalinya sudah tangkat, astaga. Sekalinya ada tali lawan tangkupnya. Kalau aku pernah muncul, barat pokoknya tarikannya nih. Maka, tapi kada muncat, meliuk-meliuk. Sekalinya tahu lah ikam. Yang sangkut itu nyiru. Beh, nyiru kalau kena arus kan harap pada iwak pari. Itu, pokoknya kalau malam pengalaman muncul itu banyak sedalah. Termasuk Rama tadi itu bang, itu. Nah, tertawa Ros mendengar kisah Rama tadi tuh. Cerdas Ros ini orangnya.

Udah gabungan di fanpage, terima kasih ya. Untuk Dayat, kemudian juga Rama, Putih, Nedeva, makasih. Sore hari ini di mana cuaca Balikpapan panas juga lah.

Kurniawan, Tegar Kurniawan juga terima kasih udah gabung. Mama Apik di Cendana juga selamat sore. Ah, ketinggalan Sikung lagi. Aisyah Bunda Iis, nah di Loakulu. Ingat-ingat tuh kalau sudah ada harum-harum durian tuh, jangan kada dikirimi di sini lah. Ya, sekarung kah, dua karung. Reda aja kalau bari. Itu kadang bari ngarannya. Kadang minta juga rampok. Kalau bari itu sebiji, dua biji itu sedang. Men sekarung, bah. Tapi damai aja loh Mas Eko lah. Ya mudah-mudahan lah panennya tambah bagus. Mas Eko rajin-rajin kalau pian bangun tengah malam, datangi pun duriannya tuh pian sirami, ya kan? Bah, itu daripada terbuang sia-sia, manis karena rasanya legit kalah musangking. Ini durian rasa pesing, ayo bulik-bulik atuh hari ini.

terima kasih selalu setia bersama di GRJ. Kemudian siapa lagi ya? Iya deh, untuk PD Metek belum bulik loh, udah berangkat ngaji diantar sama mamanya tadi. Kayaknya kalau nyebulik pasti udah ngari GRJ. Nah, di FB loh. Nah, Kak ini ngirimi Dede gak? Oh, Kak ini selalu ingat ngirimi Dede ya. Buat Dede sehat selalu, semangat selalu, dan tetap rajin ya.

0: buku, bawa selembar, dilipat, dibuat di kantong. Kayak apa? Tapi ya pintar-pintar juga biar sekolahnya kayak gitu. Karena ada istilah bawa tas, isinya macam-macam lah. Aduh, pokoknya lah beda zaman, beda suasana, ya kan? Karena bubar, bubar atau hari ibi. Ini mata. Itu bilang hari jadinya masih. Nah, Ros pesan Atwari, kalau jamur itu apa properti ya, jangan sembarangan. Misalnya di pinggir-pinggir jalan kah apa, kalau pindah orang ngepot tersangkut kena tegukur orang tuh lah. Ada yang nelpon. Halo. Halo. Siapa inilah? Kayaknya si Wahyu nih. Yuk.
1: Jujur.
0: Wahyu kah?
1: Iya, jujur.
0: Nah, ikam hanya kuganang tembus yo, ikam bisa nelpon sekalinya. Alhamdulillah. Sehat aja kah, yuk?
1: Sehat aja.
0: Oh, aku tuh beganangan kalau ikam garing, kada kawa melangi, iya kan? Nah, kalau ikam sehat aku syukur aja, Bang. Di sana banyunya kering, bantan mana ngambil banyu? Yuk.
1: Sumur aja, sumur belum kering lagi nih.
0: Oh, sumurnya belum kering. Wah, hebat tuh sumurnya tuh. Ada mata airnya tuh di situ lah. Nah.
1: Jujur. Iya. Jangankan mata air, mata uangnya aja ada di sini.
0: Oh, iya. Beti lagi lah. Jadi orang amal orang dikotakin.
1: Iya, malam ini ada maulid jiwa para rumah.
0: Oh, lain di masjid lah, lain lah.
1: Di masjid
0: kan? Oh, di masjid, ya. Aku bertakun bang menunya apa? Karena kalau menunya cocok, aku umpat sana lah.
1: Oh, kada cocok
0: kayaknya
1: dia
0: nggak bisa. Oh, cocok harus orang mau umpat mulut bertakun menu tuh, kada cocok lalu. Karena mulut niatnya mulut ya, mulut lah untuk yang mulia baginda Rasul ya kan. Perkara menu tuh urusan 12, yang penting hadir. Ya kalau
1: Jangan menghalangi
0: pahala orang. Ikam request lagu apa nah yuk? Masih ada yuk sebuting lagu nah.
1: Iya.
0: Gasan siapa ikam kirimi?
1: Waktu juga ada habis ini. Lagunya ini Ayu Ting Ting jelas.
0: Apanya?
1: Suara hati.
0: Oh, suara hati Ayu Ting Ting lah. Wah, ini aku dikirimi foto properti nah. Wah, Uma. Bah. Ini mulai yang mulus sampai yang buku redak. Gitu siapa ika foto nih anu drat. Ya ampun. Sampet-sampetnya kok drat nih.
1: Aku kada ingat anu nomor WA anu apa namanya GRC juga.
0: Nah, aku sambat lah, ikam catat lah.
1: Pelan-pelan juga kayak.
0: Iya, bagaimet kada pelan lagi nah. 08 22
1: 22
0: 52
1: 52
0: 50 67 00. Nah, kocong-kocong mulak alik ya.
1: Iya.
0: Ketawa Wahyu. Kocong-kocong mulak alik ya. Ya sama aja kok, 00 gak usah dibulak-balik ya sama lah. Ya kalau
1: yang jujur nol bang juga, kalau kosong itu kan kata sifat juga kan.
0: Oh, kata sifat lah. Oh, sifat 20 kah, sifat berapa ya kamu?
1: Rumah kosong.
0: Nah, rumah kosong, dompet kosong.
1: Iya. Pulang akhir bulan nih.
0: Tapi kalau di SP Bawi kamu kada mungkin, bahkan kita mulai dari kosong. Ada mungkin? Nah, tapi di SPBU kita mulai dari nol ya Pak. Nah, itu
1: nol.
0: Nah, padahal itu bentuknya kan ada wujudnya. Kenapa kada kosong jadi nol ayo. Nah. Ya itu kocong-kocong ulak-alik.
1: Untung kada salah mendengar. Coba kalau salah mendengar dimulai dari nol
0: kan. Iya, mulai dari nol. Sambat orang pulang. Wahyu gabungan atau hari iya. Nah nih Kak Ros nih nyapain buat Wahyu. Ikam kada kangen kah lawan Kak Ros?
1: Disuruh bubar tadi pianai.
0: Iya, suruhnya bubar aku.
1: Siram banyu dah.
0: Ya dah, Malik makasih lah sudah berbagi di sore hari ini. Aku

0: Begandangan mana Malik nih kada ada kabarnya.
1: Nah, ini Wahyu ini juga
0: kan. Wahyu kalau Malik sampai ikut sambat nah dengatan Malik. Ya dah, yuk makasih yuk lah. Mudah-mudahan kamu sehat selalu, panjang umur dan jodohnya tahun 2026 nih akan datang. Ya. Yeah. Siap kalau jujurannya? Nah, kada ada jujur. Sudah kalau itu kudoakan mudah-mudahan ada yang menjujuri kamu nah. Sudah ramai kada pusing lagi kamu. Sudah
1: payan
0: dah. Iya dah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagunya tadi itu Suara Hati Ayu Ting Ting ya?
1: Iya, bujur.
0: Oke. Kak Ros jaringannya lagi kencang jarnya Ramani. Oh, memangnya lagi kencang kamu blak-blik telepon lagi kuala. Ya deh, makasih Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat GRJ, kayaknya kita hanya sampai di sini aja ketemu hari ini. Dan insya Allah kita lanjut lagi besok sore di waktu yang sama 15 sampai 17 petang bersama Puspita Raja Herbal di Goyang Dangdut GRJ. Dari kawasan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda, Ari mengucapkan banyak terima kasih. Oh ya, untuk Mumun, nah Rita juga, Mbak Yuli, Mas Pipin, Ibu di Warung JP, Warung Lalapan di KS Tubun Dalam 32B lantai 1, mudah-mudahan hari ini wah banyak cuannya nih pinanya nih ya. Alhamdulillah. Pokoknya semua dilariskan. Nah, oke. Okay. Untuk Dayat yang nungguin lagu ini silakan disimak ya. Oh ya, buat yang nelpon mohon maaf ya, waktu kita sudah enggak cukup nih. Terima kasih buat semuanya, atensi Anda. Sampai jumpa. Wassalam.

0: Aduh, ntar lagi.
1: Ih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
0: Hehehe, sorry.
1: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
0: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang bener. Ini ngerental, beb.
1: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
0: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
2: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
0: Aduh, aku belum selesai main.
3: You are listening 100% music.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين، سيد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia, dia harus mengikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh yang menciptakan manusia. Dan petunjuk-petunjuk itu telah turun dalam satu konsepsi yang bernama Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Yang kedua, oleh karena keyakinannya bahwa Islam sesuai dengan fitrah manusia, ia pun berkeyakinan bahwa Islam adalah agama untuk seluruh manusia, universal. Walaupun ia diturunkan di tanah Arab, tetapi ia bukanlah agama hanya untuk orang Arab semata-mata. Keyakinan ini perlu ditegakkan kembali oleh karena akhir-akhir ini muncul pendapat-pendapat yang menganggap seolah-olah agama itu barang impor. Persilahkan saja kalau memang itu merupakan keyakinannya, tetapi menganggap agama sebagai barang impor sungguh merupakan satu kekeliruan yang sangat besar. Bahwa Arab sebagian besar memang Islam, jelas. Tetapi Islam bukannya Arab, itu pun harus kita akui. Kita bisa menjadi Muslim yang baik tanpa perlu menjadi orang Arab. Dengan kata lain, kita bisa menjadi Muslim yang baik dengan tetap menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab oleh karena memang ia turun di tanah Arab. Buktinya apa? Walaupun Quran dalam bahasa Arab, tidak satu pun ayat Quran yang ditujukan kepada orang Arab semata-mata. Tidak ada ayat ya ayyuhal arabiyun, hai orang-orang Arab. Tidak ada. Yang ada malah ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Yang mana saja asal merasa manusia. Kalau tidak merasa manusia, tidak usah terpanggil dengan ayat tadi. Maka dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama untuk seluruh manusia. Yang ketiga, di dalam mendasari hidup dengan Islam, kita berkeyakinan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan kepada Rasul terakhir. Tidak ada Rasul dan Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan tidak ada agama lagi sesudah agama Islam. Dasar-dasar keyakinan ini melembaga dalam pribadi kita, membentuk satu keyakinan yang mendasari kehidupan ini, sehingga tidak satu problema yang bagaimanapun kecilnya dalam kehidupan yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Sejak kita tidur sampai kita bangun tidur, bahkan tidur itu sendiri, dan seluruh kegiatan kehidupan yang kita laksanakan dalam 24 jam, tidak satu pun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai Islam. Inilah pandangan hidup Muslim. Jawaban seorang Muslim terhadap problema-problema kehidupan yang dihadapinya, yang di dalam menjawab problema itu, ia Islam oriented, berorientasi kepada nilai-nilai Islam. Apa kata Islam tentang pekerjaan yang dihadapinya? Halal kata Islam, halal lah dia katakan. Haram kata Islam, haram dia katakan. Islam oriented. Barometer dalam perbuatannya tidak lain daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan kemudian di dalam mendasari kehidupan dengan Islam, ia berkeyakinan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Bahasa kerennya, Islam is the single one, the true religion behind the God. Satu-satunya keyakinan ini kelihatannya subjektif, tapi memang inilah pokok daripada kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau itulah dasar daripada kehidupan kita sebagai muslim, apa yang menjadi landasannya? Kalau dasar hidup kita Islam, maka landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia penuh dengan orang-orang besar, dan setiap orang-orang besar itu mempunyai ajaran-ajaran yang pernah jaya, pernah dikumandangkan, didengung-dengungkan, naik ke panggung sejarah untuk kemudian tenggelam. Satu ajaran hanya akan langgeng, satu ajaran hanya akan tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Kalau dia turun dari manusia, maka sifatnya hanya musim. Yang namanya musim, saudara-saudara, namanya musim tidak bisa dilarang, tapi kalau sudah selesai, habis sendirian. Itu musim namanya. Musim rambutan. Kalau datang musim rambutan, apa bisa dilarang? Gak boleh musim rambutan. Ya tidak bisa, dia akan tumbuh terus. Tapi manakala musimnya habis, habis. Begitulah nasib dari ajaran yang nisbi, relatif dan temporer apabila dia bersumber dari manusia. Maka satu ajaran hanya akan langgeng, tahan lama apabila dia turun dari sumber yang serba maha. Dan itu sudah turun bernama Al-Quranul Karim. Sedangkan sunnah, saudara-saudara, merupakan penjelasan dari apa yang oleh Quran tidak dijelaskan dalam bentuk yang detail, melengkapi apa yang oleh Al-Quran hanya disebutkan dalam bentuk garis besarnya saja. Baik Quran maupun sunnah kita sebut merupakan dasar, landasan yang primer. Sedangkan untuk memahami Quran dan sunnah, kita memerlukan pendapat-pendapat orang yang ahli di bidang itu. Dalam hal ini kita sebut saja dengan ulama, dan ini merupakan sumber yang sekunder dari landasan hidup kita sebagai seorang muslim. Dua rel ini, Quran dan sunnah, merupakan landasan di mana kereta api Islam ini berjalan, Quran dan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya marilah kita menjadikan Quran dan sunnah ini sebagai imam di dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pilihan, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ سَقَهُ إِلَى النَّارِ. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam dan dia sebagai makmum, maka Al-Quran akan membimbing dia ke surga. Ya, surga di dunia ini, lebih-lebih lagi surga di akhirat nanti. Sebaliknya, وَمَنْ جَعَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَهُ. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dia belakangi ajaran dan konsepsi Al-Quran, dia tinggalkan perintah-perintah Al-Quran, maka Al-Quran yang dibelakanginya itu akan mendorong dia ke neraka. Neraka dunia, lebih-lebih neraka di akhirat nanti. Pilihan terserah kita. Jikalau kita mau menjadikan Quran sebagai imam, artinya kita menjadi makmum. Resikonya, dimanapun makmum wajib ikut imam. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam i'tidal, makmum i'tidal. Jikalau Quran imam kita dan kita adalah makmum, maka itu berarti jikalau ke barat komando Quran, ke barat kita pergi. Jikalau ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Jikalau halal kata Quran, halal kita katakan. Jikalau haram kata Quran, haram kita ucapkan. Itu resikonya kita menjadi makmum, menyusun pola hidup yang lebih Qurani. Tapi sebaliknya, ke barat komando Quran, ke timur kita pergi, ke utara kata Quran, ke selatan kita menuju. Halal kata Quran malah kita tidak mau melaksanakannya. Haram kata Quran kita senang bukan main. Artinya kita mau menjadi makmum dan Quran kita jadikan sebagai makmum, kita sendiri malah mau menjadi imam. Kita paksa konsepsi Al-Quran itu supaya sesuai dengan naluri kemanusiaan kita. Mengotak-atik hukum, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dikala itu landasan hidup kita sudah goyah, tidak lagi sebagai landasan tempat kita bertolak, tetapi malah menjadi satu landasan yang kita injak-injak. Sesungguhnya saudara-saudara, Quran tidak akan membawa berkah, tidak akan menjadi rahmatun wa syifa'un lil mu'minin, menjadi penyembuh, menjadi rahmah bagi orang-orang beriman, apabila yang kita baca itu kita injak-injak di dalam kehidupan. Upaya menyusun hidup yang lebih Qurani ini seiring dengan usaha kita menjadi warga negara yang baik. Yang saya katakan di awal tadi, tidak saling dan tidak harus saling bertentangan. Jadi dengan demikian, dasar hidup kita sebagai Muslim adalah Islam, dan landasan hidup kita tidak lain adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan tempat kita bertolak. Ini yang mewarnai gaya kehidupan kita. Apapun yang mau kita lakukan, tempat kita bertanya lebih dahulu Quran dan Sunnah. Saya mau melakukan pekerjaan ini, apa kata Quran? Saya mau pergi ke tempat ini, apa kata Quran? Saya mau berusaha dengan mengerjakan perusahaan ini, apa kata Quran? Merupakan landasan daripada kehidupan kita. Ini yang saya katakan tadi membentuk rule of thinking, state of mind, bahwa gaya kehidupan kita diwarnai oleh landasan hidup yang bertumpu pada ajaran Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah ya, ini yang pertama tentang dasar dan landasan hidup. Yang kedua tentang tujuan hidup. Kalau sudah ada landasan tempat kita bertolak, lalu kemana pantai yang akan kita tuju? Mau apa sih kita hidup ini? Berleha-leha, menjalani acara rutin, bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian besok begitu lagi, sampai menunggu datangnya sang ajal. Atau ada satu tujuan yang akan kita capai di dalam kehidupan ini? Apabila kita teliti, maka Al-Quran mengajarkan tujuan hidup setiap Muslim pada dasarnya ada dua. Pertama, kita sebut saja tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek itu sasarannya dunia sekarang ini. Bentuknya horizontal. Targetnya agar setiap pribadi Muslim menjadi rahmatan lil alamin, rahmah bagi lingkungannya. Inilah yang oleh agama dinamakan hablum minan nas, yang isinya adalah ilmu dan peradaban. Jadi dunia dan seluruh isinya merupakan tujuan jangka pendek saja. Untuk mencapai tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya adalah pendidikan, pengalaman, atau nasib. Makin tinggi pendidikan, makin mudah menjangkau hidup. Makin banyak pengalaman, makin mudah menguasai dunia. Atau karena faktor nasib, pendidikannya tidak seberapa, pengalaman pun kadang-kadang dangkal, tapi karena nasibnya lagi hoki, kata orang sekarang, nasibnya lagi bagus, dia naik ke panggung memegang peranan. Faktor yang namanya nasib ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran. Untuk menjangkau dunia dan seluruh isinya, unsur penunjangnya pertama pendidikan, yang kedua pengalaman, yang ketiga faktor nasib. Oleh karena itu, apabila kita ingin mudah mencapai dunia, yang pertama harus kita laksanakan bagaimana menempuh satu pendidikan. Di zaman sekarang orang terangsang untuk hidup dalam pola yang oleh orang-orang priangan disebut hardolin. Saudara tahu hardolin? Itu potongan dari dahar, modal, ulin. Filsafat hidup yang pakaian mau bagus, makan mau enak, kerja enggak mau. Akhirnya jadilah dia pengkhayal kelas berat, tukang-tukang lamun kelas tinggi. Tiap hari kegiatannya ya cuma tidak terlepas dari tiga kriteria itu: hardolin. Pokoknya kalau sudah dahar, modol, ulin, besok ya begitu lagi. Pola dari dimana orang pakaian mau bagus, makan mau senang, duit mau punya, kerja tidak mau. Kadang-kadang mau kerja tapi tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ditambah oleh sempitnya lapangan pekerjaan. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dilatar belakangi oleh tidak adanya pendidikan yang dia terima, sehingga mau kerja apa lalu bingung. Oleh karena itu, terutama buat adik-adik remaja, para pemuda, saya berpesan, untuk menjangkau dunia, yang pertama harus kita jalani bagaimana membina diri, mendidik. Taruh kata drop out, putus sekolah, tapi drop out bukan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Bahkan ada orang bilang, many a great man starts as a newspaper boy. Banyak orang-orang besar yang memulai pekerjaannya dagang koran. Putus sekolah bukan merupakan halangan bagi tumbuhnya cita-cita yang mulia. Dan tidak sedikit orang-orang besar yang tidak keluaran perguruan tinggi. Tidak sedikit orang-orang besar yang tidak merupakan produk dari perguruan tinggi tertentu, tapi kerajinannya belajar, banyak membaca, banyak bergaul, autodidak. Syukur kalau masih bisa menempuh pendidikan yang formal. Kekurangan ekonomi, kemiskinan keluarga jangan menjadi penghalang bagi tumbuhnya cita-cita yang tinggi untuk menempuh karier pendidikan yang baik. Ini memang pahit, tapi bagaimanapun kata orang, lebih baik makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Artinya jikalau memang perlu, lebih baik sekolah sambil dagang koran, nyemir sepatu, parkir mobil, daripada hardolin itu tadi. Tanpa prospek hari depan yang ada artinya. Dan pendidikan memang merupakan sesuatu yang baik, tapi tanpa ini rasanya kita akan sulit untuk menjangkau dunia, tersisih di pojok-pojok kehidupan. Jangan lalu bilang, manusia kan rezekinya sudah dijamin oleh Allah, ayam saja ada rezekinya, of course. Tapi jangan lupa, cara ayam cari rezeki dengan cara manusia cari rezeki lain. Kalau ayam cari rezeki dari tahun atu, modalnya cuma ceker sama patok kalau ayam mah. Asal bisa nyeker, bisa matok, ayam dapat rezeki. Pokoknya kertok dah. Tapi manusia cari rezeki, dia harus cari lapangan kerja. Lapangan kerja sulit. Sudah dapat lapangan kerja, harus punya keahlian. Untuk memperoleh keahlian, harus dengan pendidikan. Berhadapan lagi dengan saingan-saingan, karena pasaran tenaga kerja tiap tahun puluhan kalau tidak ratusan ribu pasaran tenaga kerja yang masuk lapangan kerja. Ini kenyataan. Semakin ke depan, oleh tingginya tensi ekonomi, oleh persaingan hidup yang makin tajam, oleh makin menggejalanya pola pikir industrialis yang membuat manusia individu, nilai-nilai semacam ini akan terasa makin berat. Oleh karenanya, tanpa pendidikan sulit untuk menjangkau dunia. Yang kedua, pengalaman tenaga-tenaga expert. Sehingga orang mengatakan experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Dengan pengalaman kita makin dewasa. Dan orang sering mengatakan kegagalan hakikatnya adalah keberhasilan yang tertunda. Jangan takut gagal, kalau itu akan mengantarkan kita kepada pola hidup yang lebih dewasa, lebih tegar, lebih sanggup menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan faktor yang ketiga, nasib. Kadang-kadang orang pendidikannya tidak ada, kadang-kadang pengalamannya tidak seberapa, tapi karena nasib, engkongnya misalnya jadi komandan Hansip, dia naik jadi anggota Hansip. Itu karena faktor nasib saja. Yang ketiga ini ada, tapi tidak bisa dijadikan sandaran dalam arti bahwa kita lalu mengandalkan nasib. Lo nanti udah gede mau jadi apa? Ah, gue sih gimana nasib aja dah. Jadi orang syukur, jadi gembel nasib. Tidak bisa kita menghadapi hidup dalam satu alur spekulasi. Tidak bisa kita menjalani skenario kehidupan ini dengan bersikap untung-untungan. Karena kehidupan walaupun tidak bisa dipastikan, paling kurang bisa dirancang, bisa direncanakan, bisa ditargetkan, bisa dianalisa kemungkinan-kemungkinannya. Walaupun tidak bisa dipastikan, tapi bisa diperhitungkan. Sebagai manusia yang terikat oleh causality, oleh hukum sebab akibat, sewajarnya kita memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan itu. Kira-kira 5, 10, 15 tahun yang akan datang, sejauh mana kesulitan-kesulitan dalam kehidupan ini, sejauh mana persaingan dalam hidup, sejauh mana tenaga kerja dibutuhkan, sejauh mana keahlian dan skill menunjang ke arah itu. Kalau tidak, kita akan tersisih di sudut-sudut kehidupan untuk lebih banyak jadi penonton daripada menjadi pemain. Padahal kita ingin jadi pemain, kita ingin aktif, kita ingin punya peranan, karena kita oleh agama dituntut menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmah bagi lingkungan di mana kita tinggal, mewarnai lingkungan, bukan cuma diwarnai oleh lingkungan itu sendiri. Itu tadi tujuan jangka pendek sebagai tujuan yang pertama. Yang kedua, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang ini sasarannya adalah akhirat. Bentuknya vertikal, targetnya adalah mardhatillah atau ridho daripada Allah. Dan ini yang oleh agama dinamakan dengan hablum minallah, tali vertikal yang menghubungkan manusia langsung dengan Tuhannya. Untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat ini, unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Kalau untuk tujuan jangka pendek, dunia dan seluruh isinya, pendidikan, pengalaman, dan nasib memegang peranan yang sangat penting, maka untuk akhirat, pendidikan, pengalaman, nasib tidak punya pengaruh banyak. Unsur penunjangnya adalah prestasi ibadah. Bagaimanapun tinggi pendidikan, bagaimanapun banyak pengalaman, tanpa prestasi ibadah, nol besar kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya seorang muslim sholat, puasa, haji, zakat, yang kalaupun ada target dunia, itu cuma side effect saja, sekedar satu efek sampingan. Target utamanya tetap tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Kenapa kita sholat? Untuk mencari ridho Allah. Kenapa kita laksanakan ibadah haji? Untuk mencari ridho Allah. Kita bangun di keheningan malam untuk mencari ridho Allah. Kalau ada akibat dunia, itu cuma akibat sekunder saja. Ada misalnya orang karena tekun ibadah rezekinya lancar, itu baru persekot, baru tanda jadi. Kadang-kadang persekotnya saja sudah nikmat kok, apalagi cashnya, kontannya. Sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah rezekinya seret, jangan jadi alasan. Kok lu nggak sembahyang? Allah, tetangga gua rajin sembahyang melarat terus. Ya memang sholat itu bukan dengan target dunia, target akhirat, saudara-saudara. Oleh sebab itu, seorang muslim adalah seorang yang berpandangan luas, berjiwa lapang. Maksudnya apa? Tujuan jangka pendek dan jangka panjang ini harus diraih kedua-duanya. Ini yang oleh Al-Quran diajarkan agar setiap muslim mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, itu arti hasanah. Jangan macam orang dulu, punya istri dua pergi haji. Yang satu yang muda istrinya namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Waktu tawaf keliling Ka'bah, si suami ini enggak bisa doa apa-apa kecuali Rabbana atina itu. Tiap putaran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Putaran kedua, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini istri tuanya yang namanya Khadijah dengerin aja. Akhirnya di satu saat dia colek suaminya, "Bang, mentang-mentang hasanah bini muda disebutin melulu, saya dong disebutin dalam doa." "Iya deh, ntar putaran selanjutnya." Suaminya bloon juga. Putaran kedua dia baca, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Khadijah." Saudara-saudara, itu makna refleksi daripada doa tadi itu, doa sapu jagat. Kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tujuan jangka pendek dunia tercapai, tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah juga tergapai. Oleh sebab itu Al-Qur'an menjelaskan, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka."

gagal, tapi andai kata dia gagal, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat dan ridho Allah. Dia masih bisa menghibur diri, biarlah di dunia kita sederhana, bahkan biarlah susah di dunia, asal di akhirat kita bahagia. Orang yang tidak punya pandangan hidup semacam ini, surgalah dunia ini, segalanya telah tertumpu di sini. Bila umurnya selesai, ajalnya datang, selesai sudah surganya sampai di situ, dan dia tidak punya pengharapan lain di belakang itu. Maka seluruhnya bertumpu pada kehidupan di dunia, padahal dunia seperti air laut, makin diminum makin haus, makin kering tenggorokan. Dunia yang diperturutkan menyeret manusia ke dalam lingkaran setan, terjebak dalam sifat yang namanya tamak bin rakus alias rakah. Andai kata dia gagal untuk tujuan jangka pendek, dia masih punya tujuan jangka panjang, akhirat. Dia masih sanggup berkata, biar di dunia kita sederhana, bahkan biar kebelangsak sengsara susah di dunia, asal di akhirat kita bisa bahagia. Kan masih ada harapan. Yang paling bangpak, paling rusak betul, sudah di dunia sengsara, di akhirat celaka. Jadi dunia rumahnya gubuk, pinggir kali miring, asal hujan bocor, utang selebar warung. Bayang kagak, ngaji enggak, puasa enggak, saban malam mirip mulu. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu kapan mau bahagia? Kalau sudah di sini susah, di sana akan susah juga. Ini yang pertama, seorang muslim, seorang yang optimis, berjiwa besar, luas pandangan. Kegagalan dia dalam jangka pendek tidak menyebabkan dia melupakan tujuan jangka panjang. Yang kedua, positifnya apa? Cara dia mencapai tujuan jangka pendek diwarnai oleh keyakinan adanya tujuan jangka panjang. Dia memang benar cari harta, tapi karena dia yakin ada akhirat, Allah ridho apa tidak? Ini positifnya. Saya memang cari duit, tapi dengan cara ini, Allah ridho apa tidak? Saya memang ingin berpakaian yang rapi, tapi dengan tidak menutup aurat begini, Allah ridho atau tidak? Saya memang bergaul menghormati teman, tapi terjebak dalam minuman keras karena menghormati teman, Allah ridho apa tidak? Ini orang yang punya tujuan jangka panjang. Segalanya diberikan bingkai dengan pertanyaan, Allah ridho atau tidak? Keyakinannya terhadap tujuan jangka panjang mewarnai gaya hidupnya di dunia ini, mencapai tujuan jangka pendek tadi. Mau minum, Allah ridho apa enggak ini? Mau makan, yang saya makan Allah ridho apa enggak ini? Pendeknya apapun yang mau dia kerjakan, karena dia punya keyakinan tujuan jangka panjang, dia selalu menimbang terhadap ridho Allah tadi. Jadi tanpa prestasi ibadah, kita nol besar dalam pandangan Allah. Ini nilai manusia yang hakiki di sini. Ini makna inna akramakum indallahi atqakum. Di akhirat nanti kan tidak pernah akan disidang, kamu pendidikan setinggi apa? Tidak. Gelarmu berapa renteng? Profesor, doktor? Tidak. Akhirat hanya menyidang, kau sholat atau tidak? Kau puasa atau tidak? Kau zakat atau tidak? Diberikan kamu harta yang banyak, dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan? Prestasi ibadah itu yang ditanya. Setinggi apa pendidikan, sebanyak apa pengalaman, no problem. Tidak jadi masalah di akhirat itu. Prestasi ibadah itu yang akan kita persembahkan di hadapan Allah. Itu makna inna akramakum indallahi atqakum. Kerbau dinilai dari dagingnya, makin gemuk makin mahal harganya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari kerbau. Perkutut itu mahalan mentahnya loh, daripada matangnya. Karena harga perkutut pada suaranya.
Lalu di mana harga

0: manusia yang paling gemuk? Tidak. Suaranya, oh kalau manusia dinilai dari suaranya, barangkali Madonna nomor awal masuk surga itu. Hanyalah dengan prestasi ibadah kita bisa mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Nah baiklah ya, kalau sudah jelas bahwa kita punya dua tujuan jangka hidup, jangka pendek dan jangka panjang, bagaimana Islam mengajarkan kita meraih dua ini? Pada prinsipnya Islam mengajarkan sistem keseimbangan. Dalam berbagai aspek kehidupan, keseimbangan ini nampak dengan nyata diajarkan oleh agama kita. Seperti ayat yang saya bacakan tadi, dengan karunia yang diberikan Allah kepadamu, cari negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia ini. Dalam bentuk yang lebih nyata, bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup buat selamanya, tapi bekerjalah buat akhiratmu seolah kau akan mati besok. Manifestasinya dalam kehidupan, misalnya orang kaya diperintah membantu yang miskin, tapi orang miskin dianjurkan berusaha. Jangan mengandalkan hidup kepada yang kaya, seimbang. Kamu kaya, betul Pak, bantu yang miskin. Kamu miskin, iya Pak, berusaha. Seimbang. Tuan rumah diwajibkan menghormati tamu, tamu diwajibkan tahu diri, seimbang. Jadi bagaimana kalau sudah kita bekerja di sawah, di ladang, di pasar, di kantor, anggap kita akan hidup selamanya agar timbul gairah kerja. Tapi kalau sudah sholat, anggap kita akan mati besok supaya timbul khusyuknya. Nah, titik tekannya di mana? Stresnya itu. Walaupun Islam mengajarkan sistem keseimbangan, tapi Al-Quran tetap menggarisbawahi walal akhiratu khairul laka minal, bahwa bagaimanapun seimbangnya, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bagaimana implementasinya? Kata orang-orang tua, kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh, tapi nanam rumput jangan mimpi tumbuh padi. Maksudnya apa? Kalau satu perbuatan kita niatkan karena Allah, dunianya pasti ikut. Tapi kalau satu perbuatan diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan hilang. Sebab itu, biasakanlah berbuat sesuatu baik untuk tujuan jangka pendek, lebih-lebih untuk tujuan jangka panjang, dengan motif lillahi ta'ala. Jadi saya ulangi, satu perbuatan kalau sudah diniatkan karena Allah, dunia biasanya ikut. Tapi kalau diniatkan karena dunia semata-mata, akhirat akan luput. Padahal itu titik tekannya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini tujuan hidup. Jadi landasan tempat kita bertolak sudah jelas, pantai yang akan kita tuju dalam kehidupan ini juga sudah nyata. Kita ingin mencapai apa yang dinamakan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Untuk itu perlu ada keseimbangan, tetapi titik tekannya tetap akhirat lebih utama daripada kehidupan dunia ini. Sekarang kalau sudah ada dasar hidup, sudah ada tujuan yang akan kita capai, tentu harus ada alat untuk mencapainya. Semuanya perlu sarana. Bahkan pada hakikatnya dalam kaidah usul fikih, para ulama mengajarkan lil wasail hukmul maqasid. Sarana dan tujuan hukumnya sama. Ini mestinya mendidik umat Islam jadi pinter. Jangan cuma berpikir melaksanakan satu pekerjaan, tapi juga berpikir menciptakan sarana untuk terwujudnya pekerjaan itu. Misalnya umat Islam wajib pergi haji kalau mampu, kan begitu toh? Kalau dia umat Islam Indonesia, tentu pergi hajinya ke Mekah. Mekah, Jeddah, Mekah, Indonesia, perlu sarana angkutan untuk sampai ke sana. kapal laut, kapal udara. Artinya umat Islam harus maju di bidang teknologi, bisa menciptakan pesawat, bisa menciptakan kapal laut, sarana yang akan menyampaikan dia untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Selama ini kita bertumpu kepada pemikiran, pokoknya kan yang penting gue pergi haji pakai apa, kayak gue punya duit. Dari segi pribadi memang barangkali begitu, tapi sebagai umat yang harus mencapai kemajuan, apabila diperintahkan melaksanakan sesuatu, kita pun hakikatnya dituntut menciptakan sarana untuk menunjang pelaksanaan sesuatu itu sendiri. Agama mengajarkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Siapa yang menciptakan mesin cuci? Sabun-sabun keras, deterjen, rinso dan lain sebagainya. Siapa yang menciptakan air condition, pembersih ruangan? Kita hanya berpikir, pokoknya kan bersih, mau pakai apa ke? Kita jarang yang berpikir kepada pewujudan teknologi modern untuk menerjemahkan hadis itu. Syukurlah belakangan ini sudah muncul teknokrat-teknokrat muslim yang dijiwai oleh semangat Al-Quran membuka tabir rahasia konsepsi Islam di lapangan teknologi modern, yang makin lama makin menunjukkan tuntutan kebutuhan daripada umat itu sendiri. Dengan demikian, apabila ada tujuan hidup, kita memerlukan alat untuk mencapai tujuan tadi. Supaya tujuan fid dunia hasanah wa fil akhirah hasanah tercapai, apa alat yang harus kita pakai? Kita lihat surah At-Taubah ayat 111 memberikan jawaban. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka, harta mereka, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Coba kita simak ayat ini sejenak, akan nampak dengan jelas bahwa ayat ini hakikatnya merupakan satu transaksi yang nyata benar antara kita dengan Allah. Transaksi jual beli sudah terjadi, dan itu langsung dengan Allah, tertuang dalam pernyataan Quran. Pembeli Allah, penjual kita orang-orang beriman, dagangannya adalah anfus dan amwal, harganya adalah surga. Itu sudah tanda tangan pernyataan kita siap jual beli ya Allah. Apalagi bayat kita apa? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Solatku, ibadahku, hidup dan matiku cuma untuk Allah Tuhan seru sekalian alam. Minimalnya 5 kali sehari semalam baiat ini kita ulang, kita ulang dan kita ulang. Kenapa lalu kita tidak konsekuen? Dalam konteksnya dengan persoalan, maka alat hidup kita itu ada 2. Pertama, anfus. Ini bentuk mufrad dari jamaknya, bentuk jamak dari mufrad nafsun. Biasa diterjemahkan dengan diri. Yang dimaksud dengan diri adalah kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian ialah kekayaan yang kita miliki dalam kepribadian kita. Artinya, bisa tenaga, pikiran, konsep, gagasan, wewenang, ide, pangkat, jabatan, kemampuan, keahlian, skill, itu semuanya masuk ke dalam anfus, diri. Sedangkan amwal, bentuk jamak dari mufrad malun, biasa diterjemahkan dengan harta. Pengertian di sini ialah seluruh bentuk-bentuk materi yang berada di bawah kekuasaan kita. Bisa rumah, bisa uang, bisa tanah, bisa kebun, bisa pabrik, bisa peternakan, itu semuanya amwal. Nah, baik anfus maupun amwal, diri, tenaga ke, pikiran ke, harta ke, pangkat ke, jabatan ke, uwenang ke, keahlian ke, untuk tujuan jangka pendek harus jadi rahmah bagi lingkungan. Untuk tujuan jangka panjang harus menunjang jalan menuju ridho Allah. Jadi kalau pangkat kita menjauhkan kita dari ridho Allah, itu bukan nikmat tuh, azab. Punya pangkat bukan melakukan kebaikan, malah melakukan kejahatan, setidak-tidaknya berdiri di belakang kejahatan, melindungi perbuatan-perbuatan munkar dalam kelas kakap, melindungi korupsi dalam kelas teri, jadi backing tukang koprok umpamanya. Itu sudah menyalahi alat, tidak digunakan untuk mencapai tujuan. Itu untuk tujuan jangka pendek. Lalu amwal, harta, uang, tanah, rumah, kebun, untuk tujuan jangka pendek harus menjadi rahmah bagi lingkungan. Sedang untuk tujuan jangka panjang, baik diri maupun harta harus menunjang jalan menuju ridho Allah, harus meningkatkan prestasi ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malah yang namanya amwal ini tanggung jawabnya lebih berat loh saudara. Kalau saudara diberikan ilmu, sidang akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Saudara diberikan umur panjang, pengadilan akhirat cuma bertanya satu, umurmu kau habiskan di mana? Tapi saudara diberikan harta, pertanyaan akhirat dua, hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Dari mananya dan kemananya ditanya, depan belakang. Wah, kadang-kadang kan ada orang hartanya didapat dari jalan yang halal, dibelanjakan di jalan haram. Kerja peras keringat banting tulang setengah mati, begitu dapat duit beli buntutan, muter-muter kertas cari kode. Didapat dari jalan halal dibelanjakan di jalan haram, atau didapat dari cara yang haram dibelanjakan di jalan yang baik, menang judi nyumbang pesantren. Nabi mengajarkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Tidak bisa mencuci kain dengan air najis, kain akan tetap kotor. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya masalahnya terpulang kepada kita, pandai-pandailah membagi orientasi. Satu saat tenggelam kita dalam kesibukan dunia dan seluruh isinya untuk mencapai tujuan jangka pendek, lain saat tenggelam kita memfanakan diri untuk mencapai tujuan jangka panjang akhirat dan ridho Allah. Karena kehidupan ini bukan berjalan tanpa batas. Umur ini bukan satu karunia tanpa pertanggungan jawab. Satu saat setuju atau tidak, rela atau terpaksa, kita akan sampai kepada garis finish daripada perjalanan kehidupan dunia ini, yang memang merupakan satu perjalanan panjang, a walking tall, kata orang kulon, a walking tall, satu jalan yang demikian jauhnya, entah kita akan sampai ke garis finish. Bila datang ajal, senja kehidupan datang, malam menyelimuti, datangnya tidak pernah kita sangka, tapi sekali dia datang, tidak satu kekuatan yang bisa menolak. Kehadirannya tidak pernah kita harapkan, tapi satu kali dia datang bertamu, pasti terjadi, dan itu pasti akan kita temui. Alangkah malangnya pada saat kembali itu datang, kita tidak punya prestasi ibadah. Lalu apa artinya prestasi dunia? Apa artinya tujuan jangka pendek kalau kita harus kehilangan tujuan jangka panjang? Rumah kita yang besar, pangkat kita yang tinggi, harta kita yang banyak, bisakah menolong kita untuk kalau sudah kumpul di padang mahsyar nanti? Malaikat, jangan gebugin saya, rumah saya harga 2 miliar. sudahlah, malaikat damai saja itu Rolls Royce saya. Pakai saja malaikat, pakai. Kata malaikat, gua budak, gua enggak butuh gituan. Hanya prestasi ibadah yang bisa menyelamatkan kita pada kondisi semacam itu. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, biar di dunia ini rumah kita besar, mobil bagus, uang banyak, pabrik ada, usaha lancar, asal di akhirat masuk surga aja. Gak apa-apa. Daripada di dunia sengsara, di akhirat neraka, senangnya kapan? Sudah di sini sengsara, di sana kebelangsak. Itu yang orang-orang tua bilang lacur kuda namanya. Pelan dipecut, kenceng digentak, setengah mati, serba salah. Kuda kalau bisa ngomong, gue setengah mati, serba salah. Pelan dipecut, kekencengan ditarik. Itu yang namanya lacur kuda begitu. Serba salah posisinya. Untuk itu, pandai-pandailah membagi orientasi. Supaya tercapai tujuan ideal ini, fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini tentang tujuan hidup. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita tidak berjalan sendiri. Kita perlu teman hidup. Di samping teman hidup, ada pula lawan hidup. Siapa teman hidup kita untuk mencapai tujuan hidup ini? Dalam arti sempit, teman hidup kita suami istri yang taat kepada Allah. Suami istri lebih dari sekedar satu pasangan, juga saling melengkapi, merupakan bagian daripada kehidupan. Suami adalah teman istri, istri adalah teman suami untuk mencapai tujuan hidup tadi, mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Seiring, seirama, selaras, serasi, seimbang, kata orang sekarang. Teman dalam arti sempit. Adapun teman dalam arti luas, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita, setiap orang yang akidahnya sama dengan kita, terlepas dari suku bangsa apapun, warna kulit apapun, bahasa apapun, jikalau keyakinannya sama, pandangan hidup.
1: Susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
2: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua. aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tahu? Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu?
3: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu?
2: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad. Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok BST tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. BST aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan BST, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh

0: 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: You are listening 100% music.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya jimbe-jimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: You are listening 100% Music

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi,

0: gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
1: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 92B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.

0: Gajah Herbal.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: untuk menurunkan kadar gula dalam darah, mempercepat pengeringan luka penderita diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore
0: Diagre Puspita
1: Gajah Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Gajah Herbal.
3: Puspita Gajah Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Gajah Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
5: Kini saatnya dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
6: Saya Hasan Sabila dari PT Puspa.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Saudaraku, Fen Hasan Sabila. Penyakit apa saja sih yang ada di dunia ini semua bisa disembuhkan. Bahkan AIDS pun bisa disembuhkan. Pakai apa, Pak Hasan? AIDS itu bisa disembuhkan dengan getah-getahan. Jadi ya, getah pohon maksudnya, di getah pohonnya. Sehingga saya udah meneliti ini. Cuma ini pernah ceritanya nih Mbak Ti.
2: Iya.
1: Saya uji coba dengan getah-getahan ini. Semua getah kemudian saya padukan, ya, termasuk di dalamnya ada getah pohon sawo, gitu ya.
2: Yeah.
1: Nah itu, saya memadukan di antara pohon getah-getahan itu, kemudian saya uji coba bagi penderita AIDS, ya. Kemudian mereka dalam 3 bulan bisa bersih, kemudian bisa sembuh. Racun yang tadinya bersarang di dalam darah itu terbuang tuntas. Dan kemudian dilihat dalam dalam hadir cuci darah gitu ya, maka darahnya tidak mengandung lagi racun. Itu luar biasa. Akan tetapi begitu saya memproduksi, saya berpikir kalau ini permintaan internasional dunia, maka saya tidak mampu.
2: Gitu.
1: Artinya penyakit separah itu pun juga bisa kita obati gitu,
2: gitu.
1: Apalagi kalau hanya batuk,
2: gitu,
1: ini lagi musim-musim mendung gini ya.
2: Batuk,
1: hanya asam urat, itu mudah sekali bagi saya.
2: Apalagi ya, mungkin anak-anak kecil ini, mungkin yang balita-balita, mungkin ibu-ibu yang punya bayi gitu ya. Mungkin kondisi seperti ini mungkin agak sedikit riskan, mungkin batuk pilek mulai melanda anak-anak itu, Pak Hasan ya.
1: Iya. Nah gitu. Kemudian baiklah, saya akan mengikuti alur saja. Sekarang saatnya musim hujan dan cuaca tidak menentu. Kadang satu hari panas, kadang hujan. Gitu ya. Bahkan membuat orang menjadi pilek dan batuk. Bagi ibu, persiapkan resep ini. Di saat ibu nanti kena batuk dan keluarga gitu ya, anak maupun suami, maka bisa ibu gunakan resep obat batuk yang akan saya berikan.
2: Oke, bisa dicatat Bapak Ibu, ini resep obat batuk gitu ya.
1: Iya. Yang pertama bisa ibu ambil 3 buah kencur, 3 lagi kunyit, kemudian 10 biji ketumbar. Yang terakhir ambillah daun putri malu secukupnya.
2: Iya.
1: Nah, semua bahan masukkan ke dalam panci setelah dicuci bersih. Ukuran airnya 4 gelas, jadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Boleh dikasih madu, Pak? Boleh.
2: Gitu ya.
1: Kasih gula jawa? Boleh. Gitu ya.
2: Gitu
1: nah,
2: ya.
1: Ini adalah resep untuk obat batuk.
2: Jadi, mudah sekali.
1: Mudah sekali. Bahkan itu di dapur ada ya. Jadi kita kadang mencari obat, pikirannya kadang bingung ya.
2: Bingung, apa obatnya?
1: Jadi ya, kalau anak kadang satu minggu sudah tidak sembuh-sembuh batuknya, orang tua jadi bingung. Di sekolahan dia menjadi suaranya berisik karena batuknya, apalagi nanti suhu badannya panas gitu. Orang tua jadi gelisah gitu ya. Padahal seminggu sudah minum obat tuh. Ternyata obatnya ada di rempah-rempah dapur.
2: Rempah-rempah
1: itu
2: dapur.
1: Tidak perlu lama, dalam 24 jam dia bisa menyembuhkan.
2: Itu kehebatannya. Gitu, iya. Ini untuk jenis apapun, batuk kering, batuk berdahak.
1: Sama.
2: Untuk balita aman.
1: Aman.
2: Gitu ya.
1: Karena dia sifatnya membunuh virus.
2: Virus ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mungkin yang putra putrinya maupun dirinya sendiri sedang menderita batuk, 3 buah kencur, 3 buah kunyit, 10 biji ketumbar, daun putri malu secukupnya, cuci bersih, rebus dengan 4 gelas air, sisakan 2 gelas diminum. Itu ya.
1: Betul,
2: Pak San ya?
1: Iya.
2: Itu tadi resepnya Bapak Ibu, bisa dicoba mungkin saat ini yang sedang menderita batuk gitu ya.
1: Iya. Kita akan menyimak dan akan mempelajari dan mendengarkan pelajaran penyebab glukoma. Apa sih itu, Pak Hasan, glukoma? Glukoma itu adalah penyakit kebutaan mendadak ya. Jadi tiba-tiba kita buta gitu ya. Hitungan buta itu tidak perlu memakan tahun-tahunan. Misalnya ya, kita sudah menderita glukoma, bulan depan atau minggu depan kita sudah terjadi mata menjadi gelap. Itu adalah karena koma. Jadi glukoma, mata yang tiba-tiba mendadak. Glukoma Konon kabarnya bahwa glukoma itu belum ada obatnya. Kalau seorang profesor meneliti tentang glukoma belum juga menemukan obatnya, dan bahkan seorang profesor itu menyatakan belum ada obatnya. Kalau seorang profesor mengatakan belum ada, spot-spot iklan yang muncul dengan glukoma yang berarti itu tidak diakui oleh seorang profesor. Karena glukoma harus mengandung beta karotin dan lulus uji dari beta karotin. Glukoma adalah penyakit disebabkan karena di antara bapak atau keluarga bapak, tetangga bapak, saudara bapak, pasti ada yang mengalami tentang penyakit glukoma. Yang pertama kita kenal dengan stroke mata. Stroke mata ini adalah pecahnya pembuluh darah pada kornea mata. Kalau sudah terjadi pecah pembuluh darah pada kornea mata, maka orang secara spontan orang itu akan gelap ya. Ini disebut stroke mata. Penyebabnya apa ya, Pak? Penyebabnya bisa di saat kecil kita sering jatuh, bisa kita pernah benturan keras, bisa karena kita seorang petinju ya. Nah, itu bisa terjadi stroke mata. Terus yang kedua adalah penyempitan saraf mata. Penyempitan ini begini, yang dimaksud penyempitan saraf mata. Jika saraf mata itu menyempit, maka cairan oksigen tidak bisa sampai membawa oksigen tersebut ke kantong lakrimalis yang ada di belakang kornea mata. Maka karena saraf menyempit, sehingga saraf menjadi layu. Ini yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini yang dimaksud adalah kalau kita menerima angin, menerima udara dari luar yang bisa diserap oleh kulit, bisa diserap oleh mata, ini adalah oksigen. Akan tetapi hilangnya cairan oksigen ini karena kantong lakrimalis tidak mampu lagi menampung cairan, begitu masuk, keluar lagi, masuk, keluar lagi, sehingga tidak mampu menampung oksigen di dalam kantong lakrimalis. Akhirnya mata menjadi kekeringan oksigen. Akibatnya apa? Kekeringan oksigen, mata menjadi gelap total. Terus kemudian yang keempat, terjadinya radang saraf mata. Radang saraf mata ini begini, Bapak. Kalau Bapak sedang naik sepeda motor tanpa alas mata atau kacamata gitu ya, sehingga Bapak pada lensa mata akan kena debu dan polusi udara. Tiap hari ini dilakukan dan bertahun-tahun, sehingga mata terjadi radang. Karena mata tadi debu dan asap menjadi gatal ketuk, kemudian dikucek. Akhirnya saraf mata menjadi tidak berfungsi. Itu karena kebiasaan kita ngucek mata, atau kalau mata gatal menggaruk-garuk gitu ya. Itu akibatnya. Terus yang kelima, akibat yang kelima yaitu karena akibat katarak. Ini banyak sekali yang kita dapatkan dari katarak. Saya tadinya, Pak, katarak, kemudian sekarang diponis saya menjadi glukoma. Betul. Secara teori betul, secara penelitian betul. Penyakit katarak bisa mengakibatkan menjadi glukoma. Ini betul. Ini tidak bisa dipungkir karena ini hasil riset, hasil penelitian ya, Bapak ya. Berarti katarak itu bahaya. Satu-satunya penyakit yang bisa mengakibatkan mata menjadi glukoma itu dari katarak. Kenapa? Saya ceritakan. Prosesnya terjadinya katarak karena ada gumpalan senyawa protein pada kornea mata. Menggumpalnya protein pada kornea mata, maka mata yang putih semakin menebal. Nah, kalau mata yang putih sudah menebal dan menutup mata, bola mata yang hitam ya, maka oksigen sudah tidak bisa masuk karena dilapisi dengan struktur protein yang rusak. Kalau ini sudah tidak bisa masuk oksigen, semua menjadi gelap. Bagaimana caranya mengatasinya? Jangan dioperasi. Kenapa? Kalau dioperasi, protein ini tidak boleh dioperasi. Karena protein ini keluarnya dari dalam tubuh. Dan sejak bayi kita sudah membawa protein tersebut. ya, sampai kita terkena mata katarak di usia 50 katakanlah gitu ya, yang berarti 50 tahun kita sudah membawa protein. Begitu dioperasi, dilepas proteinnya, setahun, dua tahun bagus, ketiga tahun gelap. Jadi akibat dari operasi katarak berakibat mata menjadi gelap total. Kenapa? Karena di lensa mata sudah tidak tersedia protein. Ya Bapak ya, jadi hindarilah dengan cara-cara ini. Terus yang terakhir adalah tadi yang sudah saya sebutkan, akibat dari operasi ya, operasi glukoma, operasi katarak ya, atau operasi mungkin mata stroke gitu ya. Akibat dari operasi menyebabkan mata ini akan kehilangan cairan. Akibatnya mata menjadi buta. Nah, keenam ini adalah penyebab mata glukoma. Bapak ya, mata glukoma, kemudian saya menghubungkan dari
3: inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe. Tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
5: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Van Haven Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
10: Kabar buat sahabat, khususnya buat fan Hasan Sabila. Nikmati dan dengarkan.
11: Pernahkah kau coba menengkar?
12: Kita peduli, yaitu bagaimana menghadirkan pasien fan dari Bapak Hasan Sabila ke studio, ngobrol perkenalannya dengan Puspita Raja dan lain sebagainya. Dan untuk hari ini kita sudah ada Bapak Parjono dari Grogol Parangtritis ya. Pak Parjono, panjenengan menika gerahipun?
13: Ini menika darah tinggi kali atus. Kula ajeng subuh wudu rumiyin ngertos-ngertos mboten saged ngadeg kula mbrangkang pun kepleh. Pun mboten saged mlaku. Lah menika matur nuwun saking atas kempuranipun Pak Hasa. Mugi-mugi kesanginipun ingkang gumateng kumlo kangge lantaran nyuwombo mboten saged males. Mugi-mugi Gusti Allah piyambak ingkang paring berkah sedayanipun diparing umur panjang sehat.
10: Kita kisah nyata. Program ini diberikan untuk fan Hasan Sabila yang akan diajak bersama Bapak Hasan Sabila di Radio Asik ya. Bisa jumpa langsung dan ngobrol bareng Bapak Hasan Sabila.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494. 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal. Saya akan memberikan resep cantik 5 senyawa yang dibutuhkan oleh kulit ya. Jadi ada kalsium, ada magnesium, ada protein, kemudian ada tiroid dan steroid. 5 senyawa itu yang dibutuhkan oleh kulit. Kemudian kita cari di bahan mana yang ada. Kemudian kali itu kita konsumsi, tentunya kulit akan kencang, putih, tidak pernah berkerut dan tidak pernah tumbuh plek ya.
2: Gitu ya.
1: Maka resep ini, jadikanlah resep ini cukup dengan di blender, diminum sehari sekali saja. Maka perubah, kalau kita bisa menggunakan sebulan tanpa putus, tiap hari kita blender, kita blender, maka kulit kita akan berubah jauh dari sekarang.
2: Gitu ya. Apa itu resepnya?
1: Nah, penasaran ya berarti ya?
2: Jelas.
1: Nah, maka bagi mereka yang sudah usia 60 bagaimana Pak? Justru itu uji coba saya, usia-usia yang sudah berkerut gitu ya.
2: Gitu.
1: Guru yang sudah pensiun gitu. Guru kan pensiunnya 60 tahun gitu.
2: Betul.
1: Ya. Itu kita uji coba. Ternyata dia juga kaget gitu. Dia pertama saya kasih resep, kemudian dia kira-kira dapat 28 hari.
2: Iya.
1: Dia berkunjung kepada si anak. Si anak kemudian tanya kepada mamahnya, "Mah, mama kok sekarang kelihatan muda? Masa sih?" Dia gak sadar kalau dia semakin muda gitu. Terus kemudian dia berkaca, "Iya ya, kerut saya kok hilang ya." Nah, itu dengan sayuran yang di blender setiap hari. Kemudian dikonsumsi oleh beliau, saat ini beliau kelihatan muda.
2: Gitu.
1: Nah, sang suami gak mau kalah. Berarti saya boleh dong gitu. Jadi ini resep, jadi resep rumah tangga.
2: Gitu.
1: Jadi si ibu, anak, jadi suami sebagai bapak rumah tangga juga pingin muda juga gitu ya. Akhirnya terbukti juga untuk cowok pun sama gitu ya.
2: Gitu.
1: Apa resepnya?
2: Resepnya.
1: Nah, kecipir satu batang ya, kecipir ya.
2: Ini kan kecipir ada dua macam, Pak. Kecipir Jawa sama yang kecipir ini sayur yang ada di pasar itu ada dua macam.
1: Yang di pasar.
2: Oh, yang di pasar. Gitu, iya.
1: Ya, kecipir itu satu batang yang biasa untuk lalap ya itu ya.
2: Gitu, iya.
1: Saya mengambil kecipir itu kenapa? Karena di kecipir itu kandungan magnesium dan proteinnya tinggi. Bagus gitu banget ya. Di kecipir. Nah, kemudian kenikir secukupnya.
2: Yeah.
1: Kemangi secukupnya.
2: Kemangi?
1: Ya, yeah. Enggak perlu banyak-banyak, enggak perlu satu genggam tuh enggak.
2: Yeah.
1: Jadi secukupnya saja. Kemudian itu dicuci bersih, disiram dengan air panas agar bakterinya mati. Masukkan ke dalam blender. Ya. Kemudian dengan air 1 gelas sudah hancur, diperas, ambil hijau daunnya, kasih susu kental.
2: Oh, gitu.
1: Wah, rasanya enak. Tidak terasa kalau itu klorofil hijau daun ya.
2: Gitu.
1: Tapi setelah dia terus menekuni ini, ternyata perubahan kulit luar biasa.
2: Gitu.
1: Saya katakan cukupnya kulit di dalam senyawa tadi, makanya di situ kan ada oksigen, ada protein, ada magnesium, terus terpenoid dan steroid. Lengkap di situ sudah ada. Kalau itu sudah lengkap, apa sih alasan lagi kulit kok tidak mau mengencang? Padahal sudah dikasih asupan. Kalau sudah dikasih asupan, maka kulit segera kembali kepada regenerasi muda.
2: Gitu.
1: Maka jadi orang jadi muda lagi gitu ya. Nah, ini semangat nih Mbak Ati.
2: Nah, betul. Ibu-ibu monggo bisa dipraktekkan resepnya gitu ya. Ini tadi sebagai pembukaan dikasih resep cantik. Kemudian kita kembali ke stroke Pak Hasan.
1: Kita kembali ke stroke. Bapak dan Ibu, kita tahu bahwa stroke atau darah tinggi atau kolesterol tinggi diakibatkan dari 3 masalah penyakit. Darah tinggi, kolesterol tinggi, atau diabetes. ya. Satu persatu kita membahasnya. Dari darah tinggi dulu. Darah tinggi, konon orang mengira bahwa genetik atau keturunan dari si seorang ayah pasti akan turun kepada si anak.
2: Iya.
1: Maka si anak pun akan menjadi darah tinggi. Sebenarnya teorinya darah tinggi adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Ya, yang kita garis bawahi di kekurangan oksigen yang kita garis bawahi. Pertanyaan saya, adakah obat penurun darah tinggi yang jual di rumah sakit, apotek atau di luaran yang mengandung oksigen? Maka jawabannya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Memang dibuat agar orang ketergantungan. Begitu minum dia turun, oksigen masih berkurang karena tidak ada oksigen. Dia hanya bersifat menurunkan tensi. Dia naik lagi tensinya, minum turun lagi. Kalau sudah ketergantungan dengan obat, efek sampingnya maka jantung menjadi lemah. Kenapa Pak menjadi lemah? Setiap organ yang ditekan begitu tensi tinggi, ditekan menjadi turun, yang kasihan jantung. Sifat penekanan ini pasti akan membuat orang jadi repot. Orang menjadi stres. Jabatan ditekan, tidak naik-naik, orang jadi stres. Kan gitu ya Mbak Tia?
2: Iya, betul.
1: Pekerjaan, wah, pekerjaan itu kita mau minta ke bidang lain gak dikasih, kita harus di situ, ditekan kita di situ terus gitu. Kita jadi stres, padahal bidang kita yang lain gitu kan. Sehingga setiap penekanan pasti akan berefek samping. Begitu juga darah tinggi. Kalau darah tinggi selalu ditekan dengan obat, yang kasihan jantung, kerja jantung yang kasihan. Maka darah tinggi selalu berefek samping dengan jantung.
2: Jantung.
1: Nah, kenapa seperti itu? Kalau sudah ketergantungan, maka memang takdir kita, usia kita ada 100 tahun, ya, jatah hidup kita di dunia ini. Tapi dengan ada penekanan seperti ini, maka tidak ada 100 tahun. Kalau kita meninggalnya di 60 tahun, berarti kita usia yang terbuang adalah 40 tahun. Ya, karena darah tinggi. Kenapa seperti itu? Karena obat darah tinggi sengaja tidak dikasih oksigen. Agar orang bergantung dengan obat itu. Kambuh, dia beli lagi. Kambuh, dia beli lagi. Sehingga sang pengusaha obat, dia memproduksi terus karena dia tidak bakal akan sembuh. Nah, kategorinya, definisi yang paling inti adalah darah tinggi itu kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Kenapa tidak diisi oksigen? Kalau diisi oksigen, berarti sembuh total. Berarti tidak ada lagi orang yang darah tinggi. Inilah namanya permainan bisnis. Kalau orang sembuh total, semua perusahaan jadi mandek dong ya. Tidak produksi obat lagi kan gitu. Nah, maka dibuat orang ketergantungan gitu kan. Nah, maka solusinya saya beri cara ini ya. Saya memberikan asupan oksigen yang ada di buah ini supaya dikonsumsi nih untuk penderita darah tinggi nih ya. Karena di pasaran tidak ada obat yang mengandung oksigen gitu ya. Maka buat sendiri. Apa obatnya? Kalau kita lihat buah semangka, kita membayangkan pasti merahnya tuh, waduh, manis banget, enak. Apalagi dia lagi panas-panas gini ya, kalau makan semangka, waduh, sedap gitu ya. Ternyata bukan merahnya yang bukan untuk merahnya. Obat, tapi kulit semangka yang putih, ya betul. Kan? Jadi kalau ada dagingnya, terus kita potong, ada tertinggal adalah kulit semangka yang putih.
2: Putih.
1: Yang di luarnya hijau ya. Yang hijau dikupas, kemudian yang putih di blender, kemudian diperas, ambil airnya, kemudian diminum. Kenapa seperti itu? Menurut penelitian kami, riset kami membuktikan bahwa kenapa sih semangka itu seminggu kok tidak layu,
2: tidak busuk.
1: Dua minggu, satu bulan, ada apa sih di semangka ini? Kemudian kita melihat ternyata buah semangka menyimpan oksigennya di kulit yang putih. Kemudian riset kami belah semangka, kita pisahkan kulit yang putih dengan buah semangka yang merah, ya, yang daging merah itu, masing-masing kita kita taruh di ruang terbuka di atas meja gitu ya. Yang ini dalam satu dalam 24 jam ya. Yang daging merah tadi dia sudah basi.
2: Iya. Yeah.
1: Karena dia terlepas dari oksigennya. Yang ini tetap segar. Oh, berarti oksigen ada di sini.
2: Ada di sini.
1: Kita lihat kemudian ternyata setelah kita uji coba ternyata oksigen ada di kulit yang putih. Nah, kulit yang putih kalau di blender bagi penderita dia apa darah tinggi, ya, di blender kemudian diminum airnya sama saja berarti dia memberikan asupan kepada oksigen di dalam sel darah merah. Maka darah tinggi tidak pernah kumat. Ada beberapa tips untuk mengatasi darah tinggi tadi kan. Yang tips pertama sudah kita lepaskan tentang kulit buah semangka ya.
2: Iya.
1: Yang kedua sebenarnya kulit buah belewah itu sama.
2: Hampir sama ya.
1: Yang putihnya juga.
2: Iya.
1: Yang ketiga pakai nanas madu. Jadi
2: madu.
1: Tengahnya ya. Nah kalau nanas madu
2: tulang,
1: itu tengahnya.
2: Tulangnya itu.
1: Tulang tengahnya, tulang hati-hatinya itu ya. Nah. Dari ketiga itu tinggal kita pilih gitu ya. Hari ini sempatnya nanas madu boleh gitu ya. Nanti seminggu kemudian kita pakai kulit buah semangka gitu. Itu bukan berarti harus setiap hari dia membuat. Yang penting dia mengkonsumsi itu satu hari bisa untuk satu minggu.
2: Gitu.
1: Di dalam darah tidak boleh sampai oksigen menipis gitu ya. Orang penderita darah tinggi karena oksigennya dia tipis gitu ya. Jangan sampai menipis. Selama oksigen itu tercukupi bagi penderita darah tinggi, selamanya dia tidak pernah kena darah tinggi.
2: Gitu.
1: Bahkan dia makan kambing pun tidak naik karena oksigennya cukup gitu loh. Itu kehebatan ya, kalau oksigen cukup gitu ya.
2: Gitu.
1: Nah, itu memang jenisnya. Jadi orang darah tinggi itu karena kenapa beda sama yang lainnya? Karena memang jenis dari gennya begitu. Dari orang tuanya sudah oksigennya dia sedikit. Melahirkan ke anak, maka anak juga akan membawa gen si anak juga oksigennya sedikit gitu loh. Maka setiap oksigen yang sedikit gitu ya yang dia rasakan pada otak rasanya panas karena dia kekurangan oksigen. Pada batang leher gitu ya, dia mengencang dan panas. Sehingga kalau ditanya tidak benar dia marah-marah. Itu karena reaksi panasnya.
2: Gitu,
1: nggak
2: ya.
1: Kuat sebenarnya mereka menahan gitu ya. Itu karena kekurangan oksigen. Nah, itu tentang darah tinggi. Kemudian darah tinggi kok bisa menyerang stroke gitu ya. Nah, kalau darah tinggi bisa menyerang stroke terjadinya karena tingkat oksigen yang masuk ke otak sedikit sehingga otak membutuhkan lebih banyak yang dikirim sedikit, terjadilah panas dalam pembuluh darah. Lamanya panas pembuluh darah, maka pembuluh darah ini bisa pecah karena kekurangan oksigen. Pecahnya pembuluh darah penyakitnya namanya stroke. Nah, gitu ya caranya ya. Jadi supaya tidak terjadi pecah pembuluh darah, maka kita lengkapi gitu ya. Kita lengkapi dengan oksigen gitu. Nah, cerita punya cerita. Akhirnya Puswita Raja menyelidiki dari berbagai tumbuh-tumbuhan, adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah? Di mana pembuluh darah ketika tensi itu naik, ketika kolesterol itu naik dan gula itu naik, tapi dia tidak stroke.
2: Tidak pecah gitu ya, tidak pecah
1: pembuluh darahnya. Maka kita cari tumbuh-tumbuhan yang bisa melapisi pembuluh darah gitu ya. Nah, penelitian mulai terjadi lagi. Kita bersama tim 8 orang tim meneliti dari tumbuh-tumbuhan, dari daun, dari batang, dari umbi dan sebagainya gitu ya, dari sayur gitu. Akhirnya tidak kita temukan. Kita menemukannya ini agak aneh ini nemukannya ya. Ini ternyata pungge
2: isi durian
1: ya, isi durian

0: itu kalau sudah satu hari dia mengeluarkan lendir, mm-hmm. ya isi durian itu ya. Lendirnya itu ternyata kalau kita gabungkan dengan madu ya, madu kemudian diminum oleh manusia, maka lendir dari pongge itu bisa melapisi pembuluh darah.
1: Oh.
0: Kita tes bagi mereka yang dikategorinya mereka itu apa namanya diponis stroke ya. Mm-hmm. Anda ini gejala stroke. Nah, ini kita coba. Kita kumpulkan banyak orang, di sekitar 50 orang kita kumpulkan, kemudian kita uji coba yang sudah diponis stroke ya, gejala stroke, mm-hmm. ya. Kemudian dari gejala stroke dia memakai madu itu selamat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Darah tingginya tidak kambuh, mm-hmm. terus yang diponis katanya bakal stroke, tidak lama lagi Anda akan terjadi stroke kurang lebih sekitar 3 bulan, mm-hmm. ternyata itu selamat dari 3 bulan, mm-hmm. Nah, kenapa? Ternyata pembuluh darah kalau dilapisi dengan pungge tadi, dengan lendir tadi, dia aman dari stroke. Kita ngambilnya dari lendirnya dari pungge, kemudian ambil liur burung walet,
1: mm-hmm,
0: nah
1: yeah.
0: kita padukan dengan mm-hmm. itu sehingga orang meminum itu sama saja dia menyelamatkan diri dari stroke.
1: Gitu,
0: tugas ya. Saya sebagai formulator bagaimana generasi muda aman dari stroke,
1: yeah.
0: jangan sampai terkena stroke. Karena saya melihat ternyata orang yang terkena stroke ada yang usia 27 tahun, mm-hmm. ada yang 40 tahun. Masa depannya kan masih jauh ya sebenarnya. Mereka pingin sekali selamat dari stroke-nya. Ma, tugas saya sekarang menyelamatkan dari penderita stroke.
1: Semua produk Puspita Raja itu satu botolnya isi 110 kapsul di studio. Darah tinggi, Planatur obatnya. Terus untuk gula ada Diagre. Ini untuk menurunkan kadar gula, mengeringkan luka basah akibat gula itu tadi, mm-hmm. memperbaiki fungsi pankreas dan meningkatkan stamina. Diagre. Kemudian untuk penghancur lemak, stroke, darah tinggi, penyumbatan darah, itu ada Planatur gitu. Bagi Anda yang stroke maupun gejala stroke, mm-hmm. silahkan konsumsi Planatur.
2: Saya yang mereka banyak berkeluh tentang vertigo. Vertigo itu bukan karena ukuran tensi. Kadang orang berpikir apakah saya tuh tensinya tinggi. Vertigo disebabkan karena sumbatan pada oksigen ke sel otak ini terlambat. Bisa saja kasus ini karena tumpukan lemak, satu. Dua, karena kandungan kapur di dalam darah tinggi. Yang ketiga, karena kasus kecelakaan atau pembekuan darah. Ini bisa terjadi vertigo. Untuk mencukupi oksigen supaya masuk ke otak, resep untuk vertigo, ambillah 7 lembar daun mete, jamu monyet, ya. Kemudian ambil 1 genggam rambut jagung, jagung yang masih tidak terlalu tua ya. Kalau bisa kita cari yang segar gitu ya. Terus kemudian kalau di sekitar kita ada eceng gondok, mm-hmm. ambil batangnya, ambil 2 batang eceng gondok, mm-hmm. kemudian dipotong-potong. Nah, harapan saya bagi mm-hmm. mereka yang menderita vertigo, kalau sudah tahu resepnya, kita bisa melepaskan obat pusingnya. Kalau di tumbuh-tumbuhan, daun kedelai ambil 10 lembar, kemudian dicuci bersih. Nah, setelah dicuci bersih, sebelum dimasukkan ke dalam panci, kita remas-remas dulu supaya hijau daunnya keluar ya Pak ya, mm-hmm. kemudian baru kita rebus. Ukuran airnya berapa Pak? Ukuran airnya cukup dengan 3 gelas, sisakan 1 gelas sekali minum. Besok Bapak buat lagi,
3: bikin baru lagi.
2: Nah, okay. Itu kalau yang dari herbal, yeah. Ini cara untuk mengembalikan tulang lumbar. Nah, dia bisa terjadi kalau bantalan pada lumbar itu cacat atau keluar dari posisinya, maka dia bisa keluar menyamping, bisa menyamping kiri atau menyamping kanan. Kalau dia keluar ke samping, berarti dia akan menekan otot dan saraf, karena sepanjang tulang punggung ya, dari leher sampai ke tulang ekor itu dilengkapi dengan otot dan saraf. Otot berfungsi untuk membantu lenturnya tulang punggung. Jadi tulang punggung bisa, orang bisa melakukan jongkok, ibadah sholat, melakukan ngambil barang yang di bawah, itu atas bantuan otot. Nah, akan tetapi

0: torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit nih segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja. Obatnya apa tadi ya, Pak Hasan? Oksa. Ingat, oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
1: Jika kita mengalami geringgingan atau kesemutan, ini resepnya ya. Geringgingan ini biasanya didapatkan pada penyakit-penyakit seperti diabetes, asam urat, pengapuran, atau penyumbatan pada darah. Sehingga akan terjadi geringgingan. Maka kalau terjadi geringgingan, maka bisa kita ambil daun sirih 3, terus temu giring 2, laos

0: kalsium. Kemudian yang terakhir, ambillah bawang putihnya 2. Semua bahan dicuci bersih kemudian direbus ya. Ini cara untuk mengatasi geringgingan. Bisa saja otot itu meringkel atau dia tidak lurus di dalam melaksanakan tugas membawa darah.
1: Begitu.
0: Ya. Sehingga kalau kita sedang bersila, terlalu lama duduk berdiri, kita terjadi geringgingan.
1: Ya.
0: Resep tadi, resep untuk melancarkan darah. Terlalu sering kita dapatkan setiap hari, setiap saat gitu ya. Itu penderita diabetes.
1: Begitu ya. Berarti kadang pagi kena, siang kena, malam kena, itu harus diminum tiap hari ya?
0: Iya.
1: Seharinya bisa 3 kali atau berapa ini?
0: 2 kali.
1: Oh, 2 kali cukup.
0: Pagi sekali dan sore sekali.
1: Oh,
0: gitu ya.
1: Berarti ramuan ini direbus untuk 1 kali minum atau besok masih bisa diulang lagi, ditambah air lagi?
0: Selalu baru. Yeah. Misalnya tadi ukuran airnya misalnya dengan 5 gelas air sisakan 2 gelas. Berarti yang 2 gelas itu yang 1 gelas diminum pagi dan yang 1 gelas diminum sore hari.
1: Ketika besok mau minum harus pakai ramuan baru lagi.
0: Ramuan baru lagi dengan cara yang sama. Kita akan membahas resep bagi mereka yang menderita diabetes agar mereka bisa memproses sendiri. Bagi mereka yang menderita diabetes yang gejalanya kesemutan, bandel, gula darah tidak turun-turun, bahkan cenderung menjadi lemas, maka solusinya adalah ambil 2 biji pisang kepok yang kuning dalam kondisi mentah, potong kecil-kecil dalam kondisi mentah, tentunya dicuci bersih dulu. Setelah itu kunyitnya 2, meniran 1 genggam, ya, terus kemudian yang terakhir adalah daun pace sebanyak 4 lembar. Potong-potong, masukkan ke dalam panci, rebus dengan air kurang lebih sekitar 4 gelas, sisakan 2 gelas. Ini untuk mengatasi kalau gula darah bandel tidak mau turun. Oleh karena itu, gejala yang dirasakan pasti kesemutan dan geringgingan sepanjang masa, tidak pernah berhenti. Bagi mereka yang merasakan gula darahnya tinggi dan bandel, silakan ini dicoba. Produk Wistaraja yang sudah tersedia tinggal konsumsi adalah namanya Diagri. Ingat bahwa penderita gula, masing-masing mereka mempunyai golongan darah yang berbeda. Ada golongan A, B, O, dan AB. Kenapa golongan berbeda-beda? Ini adalah golongan gen. Setiap gen akan membawa senyawa aktif di dalam tubuh. Ini berbeda-beda. Jadi, kalau memang satu pemakai Diagri sukses, ada yang satu pemakai ini bandel tidak mau turun, yang berarti golongan darahnya berbeda. Ini bisa dikonsultasikan langsung kepada saya. Saya akan memberikan solusinya. Konsultasi dan resep saya berikan secara cuma-cuma.
2: Orang tua dan mertua saya itu punya riwayat diabetes. Apakah mungkin saya kena diabetes, Pak Hasan?
0: Diabetes ini akan terjadi gennya, ya. Penyimpangan gen ya, penyimpangan gen. Misalnya, seorang ibu yang mengandung mempunyai golongan darah O. Ayah mempunyai darah A. Yang terkena diabetes ini adalah ayah, golongan darah A. Kalau kita dilahirkan mengikuti golongan darah O, seorang ibu, maka ini aman. Tapi kalau kita ngikuti gen ayah, golongan darah A, maka kita dipastikan terkena generasi diabetes. Pasti akan kena. Maka keturunan diabetes, lihat dulu yang punya diabetes siapa. Setelah punya keturunan orang tua si ayah. Ayah punya golongan darah apa, sama enggak sama si anak? Kalau sama, ini riskan terkena diabetes. Kini saatnya kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang servikal yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi tulang lumbar. Tulang lumbar akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak, tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herba, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan? Oksa. Oksa itu singkatan dari otot kelenjar saraf. Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit. Saraf terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah, maka jangan ikut campur gitu ya. Kalau bahasa kita, lu jangan ikut campur, gue lagi kerja kan gitu. Nah, itulah cara kerja saraf kejepit di dalam metabolisme. Obatnya apa tadi ya, Pak Hasan? Oksa. Ingat, Oksa spesial saraf kejepit. Itulah produk dari Puspita Raja.
3: Selain buah semangkat, buah apa lagi yang bisa menghasilkan oksigen?
0: Belewah.
3: belewah.
0: Buah belewah yang dipakai adalah kulitnya, ya, yang bisa menghasilkan oksigen gitu ya. Cuma kehebatan belewah, di samping mengisi oksigen, dia bisa membawa kelebihan lemak. Itu kehebatan belewah. Tapi kalau semangka nggak bisa, pure dia oksigen. Maka gitu, cepat sekali untuk menurunkan tensi. Tapi kalau tensi dipengaruhi karena kolesterolnya tinggi, maka tepatnya pakai belewah. Sahabat saya, fan Hasan Sabilah dan pendengar radio ini, mari kita hidup sehat alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini, yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali, bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah, ya. Kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat, ya. Harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa, dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan geringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio GRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
5: Produk Mikrosolar
6: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
5: Minum 3 kapsul pagi dan sore.
7: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
5: Minum produk

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B.
5: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Maryam, Jalan Provinsi, Sungai Maryam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: Med 9 itu apa ya?
10: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya Med 9.
2: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRJ di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
11: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
12: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
6: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, Lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah satu gelas sampai habis. Nah, ampas besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
0: Teh kesehatan besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
13: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
4: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
15: Susu kambing etawa bubuk organik, susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih. menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Tubendalem RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begipa, susu kambing Etawa bubuk organik.

0: NTA mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya NTA sih ya.
1: NTA ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: NTA POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
7: You are listening 100% music.

0: open adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
10: You are listening 100% Music

0: Happy Asmara. Lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Debbie.

0: Suara.
1: Makasih.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Diva Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lindu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, betul, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta, POM TR 1933341.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta, mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta,
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, ini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan? Spesial syaraf kejepit, produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya, ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal.

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ini kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Aku wis bahagia toh. Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup. Cukup.
0: Put, aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ro. Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
2: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
6: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat

0: dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok besi ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC Nonstop Dangdut and Now.

0: Al-Quran Surat Al-Isra ayat 42 sampai ayat 77.
1: Sanggahan-sanggahan terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, dan Dia maha tinggi dengan ketinggian yang tiada bandingnya.
1: Tusabbih

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Orang-orang kafir tidak dapat memahami Al-Quran.

Dan apabila kamu membaca Al-Quran, kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat suatu dinding yang tertutup, sehingga hati mereka tidak dapat memahami Al-Quran sebagai hukuman atas kekafiran mereka.

Dan kami adakan tutupan pada hati mereka dan sumbatan pada telinga mereka agar mereka tidak dapat memahami Al-Quran. Dan apabila kamu menyebut Rabbmu saja dalam Al-Quran, menyeru untuk mentauhidkannya, mereka berpaling ke belakang karena benci.

kami lebih mengetahui bagaimana mereka mendengarkan. Sewaktu mereka mendengarkan engkau, wahai Muhammad, mereka mendengarkanmu bukan dalam rangka mendapatkan petunjuk. Dan kami lebih mengetahui sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kalian hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang terkena sihir, sehingga akalnya kacau.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan-perumpamaan untukmu, wahai Muhammad. Mereka berkata bahwa Muhammad adalah tukang sihir, penyair, atau gila. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Cara bagaimana membantah keingkaran kaum musyrikin

0: Dan orang-orang musyrik berkata, apakah bila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jadilah kalian batu atau besi, niscaya Allah mampu mengembalikan kejadian kalian sebagaimana semula.

atau jadilah kalian suatu makhluk yang menurut akal kalian sulit untuk dapat dibangkitkan hidup kembali, niscaya Allah mampu untuk menghidupkannya kembali. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang akan membangkitkan kalian adalah Zat yang telah menciptakan kalian pertama kali. Maka mereka akan menggeleng-gelengkan kepala mereka kepadamu karena mengolok-olok dan merasa aneh, seraya berkata, kapan itu akan terjadi? Katakanlah, waktunya sudah dekat.

0: yaitu pada hari dia memanggil kalian untuk keluar dari kubur. Lalu kalian mematuhinya sambil memujinya, dan kalian mengira karena kedahsyatan hari kiamat bahwa kalian tidak tinggal di dunia kecuali sebentar saja.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dalam pembicaraan di antara mereka. Jika mereka tidak melakukan hal itu, sungguh setan akan menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Rob kalian lebih mengetahui tentang kalian, wahai manusia. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepada kalian. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazab kalian. Dan kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, sebagai penjaga bagi mereka.

0: بعد وآتينا داود زبورا.
1: Dan Rabbmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan kitab suci Zabur kepada Daud.

katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, panggillah mereka yang kalian anggap sesembahan selain Allah. Niscaya mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula memindahkannya.

orang-orang yang mereka seru itu, yakni para nabi, wali-wali, dan malaikat, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka dan saling berlomba siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Rabb-mu itu sesuatu yang pantas ditakuti. Kaum yang ingkar pasti mendapat hukuman.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang penduduknya kafir serta mendustakan Rasul, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhum Mahfudz.

dan tidak ada yang menghalangi kami untuk menurunkan mukjizat-mukjizat seperti yang diminta oleh kaum musyrikin, melainkan karena mukjizat-mukjizat seperti itu telah didustakan oleh orang-orang terdahulu, lalu mereka pun dibinasakan karenanya. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang jelas, tetapi mereka menganiaya unta betina itu, lalu mereka pun kami binasakan. Dan kami tidak menurunkan mukjizat bersama para rasul atau ayat, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah, ketika kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, sesungguhnya ilmu dan kekuasaan Rabbmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan pemandangan yang telah kami perlihatkan kepadamu pada malam Isra wal Mi'raj melainkan sebagai ujian bagi manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kafir, dan begitu pula pohon zakum yang terkutuk yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kami menakut-nakuti kaum musyrikin dengan azab dan ayat-ayat, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka. Permusuhan dan godaan setan terhadap manusia yang menyebabkan kekufurannya.

Dan ingatlah, tatkala kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Dia berkata karena angkuhnya, apakah aku akan sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan dari tanah?

Allah berfirman mengancam iblis dan para pengikutnya. Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh neraka jahanam adalah balasan kalian semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup.

Dan hasunglah siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukanmu yang berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, serta beri janjilah mereka, padahal tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka.

0: عَنْهُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا.
1: Sesungguhnya hamba-hambaku yang beriman lagi taat kepadaku, kamu tidak dapat berkuasa untuk menyesatkan mereka, dan cukuplah Rabbmu sebagai penjaga hamba-hambanya yang beriman dari tipu daya setan. Peringatan-peringatan tentang nikmat Allah dan beberapa kejadian pada hari kiamat.

Rob kalianlah yang melayarkan kapal-kapal di laut untuk kalian, agar kalian mencari sebagian dari rezekinya. Sesungguhnya Dia Maha Penyayang terhadap kalian.

0: فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: Dan apabila kalian ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah semua yang biasa kalian sembah kecuali Dia. Tetapi ketika Dia menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah, dan manusia itu sangat mengingkari nikmat-nikmat Allah.

maka apakah kalian lalai dari azabnya sehingga merasa aman bahwa Allah tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kalian, atau dia menimpakan atas kalian hujan batu dari langit sehingga membunuh kalian. Kemudian kalian tidak akan mendapatkan seorang penolong pun.

Atau apakah kalian merasa aman terhadap Allah, padahal kalian telah kafir kepadanya, bahwa Dia tidak akan mengembalikan kalian ke laut sekali lagi, lalu meniupkan atas kalian angin topan yang dahsyat, yang menghancurkan semua yang dilewatinya, lalu Dia menenggelamkan kalian disebabkan kekafiran kalian. Dan kalian tidak akan mendapati seorang penolong pun untuk menolak siksaan kami.

Dan sungguh telah kami muliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan, serta kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.

Ingatlah, pada hari kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya yang mereka ikuti ketika di dunia. Maka barang siapa yang diberikan kitab catatan amalnya di tangan kanannya, maka mereka akan membaca kitabnya itu dengan penuh gembira dan sukacita, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun dari pahala amal-amal soleh mereka.

Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan buta dari mengenal jalan ke surga dan tersesat dari jalan hidayah. Perlawanan terhadap Nabi Muhammad akan gagal seperti terhadap nabi-nabi dahulu.

Dan mereka hampir memalingkan kamu, wahai Muhammad, dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat-buat suatu kebohongan atas nama kami dengan sesuatu yang tidak kami wahyukan kepadamu. Dan jika engkau lakukan apa yang mereka inginkan itu, tentulah mereka mengambilmu sebagai sahabat yang setia.

Dan sekiranya kami tidak meneguhkan hatimu di atas kebenaran, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka.

Jika engkau wahai Muhammad condong kepada orang-orang musyrik itu sedikit saja, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan dua kali lipat di dunia ini dan siksaan dua kali lipat sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu darinya. Dan kalau hal itu sampai terjadi, niscaya mereka tidak akan tinggal di Mekah setelahmu, melainkan sebentar saja.

0: Itulah ketetapan Allah, yaitu membinasakan setiap umat yang mengusir Rasulnya dari tengah-tengah mereka, dan tidak akan kamu dapati perubahan atas ketetapan.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

Waspadai makanan dan minuman pemicu kanker. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, kita tentu tahu bahwa penyakit kanker adalah penyakit yang mematikan, yang telah banyak merenggut nyawa penderitanya. Penyakit kanker memang tidak dapat diketahui secara pasti dan merupakan perpaduan dari banyak faktor. Meski begitu, penelitian menemukan bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu ternyata dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker. Mengkonsumsi makanan dan minuman tertentu disinyalir bisa memicu kanker karena mengandung zat karsinogenik atau zat penyebab kanker. Oleh karena itu pendengar, Kiat Sehat kali ini akan mencoba mengupas makanan dan minuman yang disinyalir bisa memicu kanker. Yang pertama, bahan makanan dari daging merah. Mungkin pendengar bertanya-tanya, kenapa daging merah bisa termasuk makanan pemicu kanker? Sebagaimana kita tahu, bahwa daging merah adalah sumber protein, zat besi, serta seng yang baik. Memang, daging merah mengandung banyak zat yang bermanfaat. Tapi perlu kita ingat, bahwa jika kita terlalu banyak mengkonsumsi daging merah, maka resiko terkena kanker, terutama kanker usus, bisa menjadi lebih besar. Yang dimaksud dengan daging merah adalah daging yang saat sebelum dimasak, mempunyai warna merah, antara lain daging sapi dan daging kambing. Daging olahan semacam sosis atau daging asap juga disebutkan memiliki resiko yang sama. Pada umumnya, mengkonsumsi terlalu sering dan terlalu banyak makanan berlemak dapat menyebabkan obesitas sehingga dapat meningkatkan resiko terhadap beberapa jenis kanker. Seperti kanker usus, kanker payudara, kanker ginjal, ovarium, serta kanker pankreas. Oleh karena itu pendengar, sebagaimana kita tahu bahwa Islam melarang sikap berlebih-lebihan, maka hindari mengkonsumsi daging merah atau daging olahan yang berlemak secara berlebihan. Insya Allah kita akan terhindar dari resiko kanker. Kemudian yang kedua, makanan yang bisa memicu kanker adalah makanan kemasan. Nah pendengar, penelitian menemukan bahwa sebagian makanan ringan kemasan, seperti keripik kentang, mengandung bahan yang kemungkinan dapat memicu kanker, yaitu zat akrilamida. Bahan ini dapat berbentuk saat makanan yang kaya karbohidrat dipanggang atau digoreng. Selain itu, di dalam makanan atau minuman kemasan, ada banyak bahan-bahan yang diduga bisa memicu kanker, seperti pemanis buatan dan bahan pengawet serta pewarna buatan. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang bisa memicu kanker adalah minuman keras. Nah, pendengar yang berbahagia, mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol membuat pengkonsumsinya lebih beresiko mengalami kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker payudara, kanker usus, serta kanker hati. Oleh karena itulah, ini termasuk hikmah dari kenapa syariat Islam mengharamkan mengkonsumsi minuman keras apapun bentuk dan namanya. Nah pendengar, tidak ada satupun obat, suplemen, atau makanan yang dapat mencegah datangnya kanker. Resiko kanker hanya dapat dikurangi dengan mempraktikkan gaya hidup sehat setiap hari. Di antara gaya hidup yang bisa mencegah resiko terkena penyakit kanker, yakni dengan mengolah sendiri beragam makanan yang sehat dan kaya gizi. Di antara makanan yang harus banyak dikonsumsi adalah buah dan sayur yang kaya antioksidan atau zat anti kanker. Selain itu pendengar, perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung protein dari sumber yang lebih sehat, seperti ikan, kacang-kacangan, dan telur. Cara lain untuk mengurangi resiko kanker, selain pola makan yang baik adalah berhenti dari merokok. Nah pendengar, itulah pemaparan tentang makanan yang bisa memicu kanker. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tips tidur nyenyak setiap malam. Pendengar yang berbahagia, selain makan dan minum, tidur adalah salah satu hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tidur yang cukup membuka kesempatan bagi tubuh untuk memperbaiki sel-sel atau jaringan yang rusak, serta membangun sel tubuh yang baru. Tak heran, berbagai penelitian menyebutkan bahwa orang yang tidur nyenyak setiap malam bisa lebih terlindungi dari ancaman penyakit kronis dan masalah fungsi otak di kemudian hari. Lantas, bagaimana caranya agar kita bisa tidur nyenyak setiap malam? Rubrik Kiat Sehat kali ini menghadirkan tips tidur nyenyak untuk Anda. Tips yang pertama untuk bisa tidur nyenyak setiap malam adalah bangun pada waktu yang sama setiap hari. Nah, pendengar yang berbahagia, bangun pada waktu yang sama setiap hari dapat membantu mengatur jam biologis tubuh. Selain itu, bangun di jam yang sama juga bisa membuat Anda merasa lebih berenergi. Itu sebabnya banyak ahli menyarankan untuk menyetel alarm bangun setiap pagi di jam yang sama, termasuk di akhir pekan. Memperlama waktu tidur dari yang seharusnya justru bisa membuat Anda kurang segar dan merasa lebih lemas hingga cepat mengantuk saat beraktivitas di siang harinya. Kemudian tips yang kedua supaya bisa tidur nyenyak adalah berolahraga sambil berjemur setiap pagi. Pendengar, para ahli menyarankan untuk memulai hari Anda setidaknya 5 menit untuk berjemur dan melakukan gerakan-gerakan ringan. Sinar matahari pagi dapat membuat Anda lebih melek. Para ahli memaparkan bahwa cahaya matahari memberi sinyal ke otak untuk menyetop produksi hormon ngantuk, yakni melatonin, dan menggantinya dengan hormon adrenalin sebagai tanda bahwa ini adalah waktunya untuk bergerak. Cobalah berjalan atau berolahraga sambil berjemur setidaknya 20-60 menit setelah Anda sholat subuh dan melakukan aktivitas harian di rumah. Orang-orang yang rutin olahraga sambil berjemur setiap pagi diketahui memiliki kualitas tidur yang lebih baik daripada yang tidak melakukannya. Kemudian tips yang ketiga supaya tidur nyenyak adalah dengan menghindari minuman yang mengandung kafein. Hindari minum kopi atau teh setidaknya 8 jam sebelum waktu tidur. Pasalnya, tubuh kita membutuhkan waktu beberapa jam untuk memproses kafein. Sehingga ketika kafein masih ada di dalam tubuh kita, kita akan merasa kesulitan untuk tidur. Oleh karena itu, kafein dapat mempengaruhi kualitas tidur. Jika Anda tetap nekat minum kafein pada sore hari atau mendekati jam tidur, maka resikonya Anda akan kesulitan untuk tidur nyenyak. Selain kopi dan teh, Anda juga sebaiknya menghindari minuman bersoda. Kemudian tips yang keempat, tidak tidur siang terlalu lama. Nah, pendengar, perlu diketahui tubuh akan mengalami dua kali puncak kelelahan dalam satu hari, yaitu pada tengah malam maupun di siang hari. Jadi, apa salahnya jika Anda luangkan waktu sebentar saja untuk menghilangkan rasa kantuk dengan tidur siang? Tidak perlu terlalu lama-lama untuk tidur siang, cukup sekitar 20-30 menit saja. Karena tidur siang terlalu lama malah akan membuat tidur malam Anda menjadi terganggu. Pastikan untuk mengatur alarm agar Anda tidak kebablasan tidur siang. Dan selanjutnya tips yang kelima, menghindari makan malam mendekati waktu tidur. Anda tentu disarankan untuk makan malam. Hanya saja hindari makan malam terlalu banyak mendekati waktu tidur. Ini disebabkan karena proses pencernaan butuh waktu yang tidak sebentar. Itu sebabnya, tidak disarankan untuk makan terlalu banyak mendekati waktu tidur atau bahkan langsung tidur setelah makan. Langsung tidur sesudah makan bisa membuat asam lambung naik dan memicu sakit maag. Naiknya asam lambung selama tidur bisa membuat Anda gampang terbangun di tengah malam karena ulu hati yang terasa sakit, perut mulas, dan tenggorokan yang panas. Jika ingin makan malam, makanlah maksimal 2 jam sebelum waktu tidur. Nah, pendengar, itulah tips supaya tidur nyenyak di malam hari. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: buat follow Instagram kita ya di @gembiraraya.jx. Only on 104,3 FM.
1: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
3: Hospital Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
5: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
4: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
5: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar?
6: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74 0812-56-24-74.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan

0: resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
7: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
8: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio KRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 08125624749. 08125624749.
9: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
10: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit

0: naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fen Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Kabar Sehat di Seribu bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
3: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
4: G1000, POM TR 183-318-981.
3: Produknya namanya G1000.
2: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74, 0812-56-24-74.
0: Puspita

0: sahabat, tahu nggak sih, kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
2: Pembangunan. Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
3: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
2: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
3: Resikonya apa, Gin?
2: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
3: Ih, serem. Gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
4: Yang penting sekolah.
5: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
6: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
7: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Besti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
7: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
6: Jangan lupa LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
7: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
8: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mill di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mill juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mill sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fannya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas. Inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: diabetes.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre.
0: Puspita Raja Herbal. Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
5: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
6: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494.

0: 0812-5624-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-5624-7494 0812-5624-7494
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas, sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-5624-7494 0812-5624-7494
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.